0: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: 103.6 Jati FM. 103.6 Jati FM.
4: Inilah 103.6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM.
3: 103.6 Jati FM.
6: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja, ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang, karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
3: 103,6 Jati FM.

0: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: χαμηλά.
1: 40
0: στιγμιά
1: το
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak.
3: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
4: Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Minggu 30 Agustus 2026 kembali lagi bersama Savana di Zona Spaghetti menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 JTFM Bahar of Banda Aceh. Selamat pagi Rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga semua selalu dalam keadaan bahagia. Dan tentunya Rekan Jati kembali lagi di sini bersama Sapana di Sona Spaghetti. Selamat pagi Jati, seperti biasa menemani Anda di Minggu pagi dengan aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan diiringin dengan lagu-lagu bagus Rekan Jati. Jadi Rekan Jati, buat Anda Rekan Jati yang mau bergabung, seperti biasa Sapana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan pastinya Rekan Jati, pagi-pagi seperti ini sudah banyak sekali yang memulai aktivitasnya. Mungkin dari tadi sudah ada yang bangun pagi dan langsung berolahraga. Wih, keren sekali. Mungkin lagi jalan kaki, jalan pagi, bersepeda, atau sekedar menikmati udara Kota Banda Aceh di pagi ini. Atau juga Rekan Jati, mungkin ada yang lagi sarapan bersama keluarga dan menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini. Atau juga mungkin ada yang sudah nih sibuk mempersiapkan jalan-jalan hari ini dan mau pergi ke suatu tempat. Kami ucapkan Rekan Jati, apapun aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Dan kalau lagi di jalan, semoga hati-hati di jalannya Rekan Jati.

Dar Kanjati seperti biasa Sapana akan membahas tentang aneka informasi-informasi seputaran pariwisata dan juga traveling tentunya. Apalagi weekend seperti ini nih Kanjati memang sangat enak sekali kalau diisi dengan sesuatu yang membuat kita pulang membawa cerita. Waduh. Jadi hari ini Sapana mau mengajak Rekan Jati ngebahas tentang satu hal yang dekat sekali dengan berwisata atau traveling. Dimana nih Rekan Jati berbagi pengalaman seru saat traveling, bukan sekedar jalan-jalan aja. Dimana karena kadang yang paling kita ingat dari sebuah perjalanan bukan cuma tempatnya, tapi apa yang kita rasakan dan apa yang kita alami di sana. Jadi Rekan Jati buat Anda nih yang punya pengalaman-pengalaman seru saat berwisata, saat jalan-jalan, bisa langsung sharing-sharing nih di sini bersama Savana baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin lagu bagus ini dari Coldplay featuring BTS My Universe, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus darinya, Icona Fall. I love it, I don't care. Dan tentunya rekan jati ngebahas pengalaman-pengalaman seru saat traveling, dimana hal yang bukan cuma sekedar jalan-jalan. Jadi rekan jati, buat anda yang mau sharing-sharing history atau kejadian-kejadian seru saat berwisata, bisa langsung di sini bersama Savana ya. Dan memang rekan jati, bagi sebagian orang traveling itu memang punya rasa rindu tersendiri. Ada yang setiap beberapa bulan sudah mulai berpikir, habis ini mau kemana lagi ya? Atau juga karena traveling bukan cuma soal meninggalkan rumah, bukan cuma soal foto-foto, dan bukan cuma soal mencari tempat bagus, tapi juga soal pengalaman. Ketika kita melihat pemandangan alam yang luar biasa, rekan jati, gunung yang hijau, laut yang biru, udara yang sejuk, atau bahkan menemukan tempat-tempat sederhana yang punya pemandangan yang luar biasa, kadang kita berangkat dengan kepala penuh rutinitas. Tapi pulang-pulangnya, pikiran menjadi terasa lebih ringan, dan itulah serunya perjalanan, rekan jati. Menariknya, kadang pengalaman terbaik justru datang dari sesuatu yang tidak direncanakan. Seperti mungkin salah jalan, berhenti di tempat yang tidak ada dalam list, atau mencoba makanan-makanan yang belum pernah kita kenal, atau juga mungkin bertemu dengan orang baru yang akhirnya menjadi bagian dari cerita perjalanan kita. Jadi rekan jati, kalau misal nih hari Minggu seperti ini, dimana kita bisa memiliki kesempatan untuk traveling, jangan cuma kejar tempatnya saja, tapi juga nikmati perjalanannya. Lihat pemandangan di sepanjang jalan, rasakan suasananya, kenali budayanya, coba kulinernya. Karena ketika perjalanan itu selesai, yang tersisa bukan cuma foto di galeri HP rekan jati, tapi juga cerita yang bisa kita bawa pulang dan kita kenang selamanya.

Dan mungkin buat Anda rekan jati yang mau sharing-sharing nih tentang keseruan-keseruan selama perjalanan dan perjalanan apa yang pernah menjadikan hal yang tidak terlupakan bagi Anda rekan jati. Sobat tunggukan atensinya di sini baik di via telepon dan juga WhatsApp di 08116821036 atau di 06514106 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan rekan jati jangan kemana-mana karena ada satu nomor bagus darinya American Author Best Day of My Life spesial untuk kita di pagi ini.

Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati, kalau tadi kita bicara tentang indahnya alam saat traveling, sekarang kita masuk ke pengalaman seru lainnya, Rekan Jati, di mana adalah saat jalan-jalan pasti kita bertemu dengan budaya baru. Karena Rekan Jati, setiap daerah itu punya cerita, punya kebiasaan, punya cara sendiri dalam menjalani kehidupan. Dan disitulah Rekan Jati letak menariknya dari berwisata atau traveling. Mana kita bisa datang ke sebuah tempat, lalu melihat bagaimana masyarakat setempat menjalani kesehariannya, cara mereka menyapa orang lain, cara mereka menikmati makanan, bahasanya, pakaiannya, tradisinya, dan kebiasaan kecil yang mungkin belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan Rekan Jati, buat Anda yang mau bergabung di sini bersama Savana, seperti biasa Savana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung saja Rekan Jati, kita angkat penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, Rekan Jati mungkin bisa dicoba lagi di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dan langsung saja Rekan Jati, kita angkat penelpon pertama kita. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Widih, ada Kak
0: Fatri. Widih, Rekan Jati, ada kakakku, Kak Zubi-Zubi nih. Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana? Alhamdulillah sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Alhamdulillah, jangan sakit lagi ya.
0: Waduh, kok tahu Sabana sakit?
1: Ih, Talia bilang, Talia.
0: Oh, iya.
1: Sakit apa sih? Demam rindu ke Yahbit ya?
0: Enggak lah.
1: Demam rindu sama Yahbit.
0: Aduh, bahaya nih. Adalah pokoknya kemarin. Udah terlalu kecapean. Namanya anak muda ya, Kak. Oh, banyak gaya.
1: Bukan kebetulan kan?
0: Bukan. Alhamdulillah bukan. Kalau kakak gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sehat, baik. Apalagi udah dengar suaranya Savana lebih baik lagi nih.
0: Iya, betul. Alhamdulillah sama. Savana juga. Rasanya udah kangen banget. Siaran udah lama banget ya kita nggak ini lagi, nggak ngobrol-ngobrol lagi.
1: Satu abad kayaknya nggak ngomong kita.
0: Satu abad enggak deh, tapi satu bulan, satu windu, asik. Oh iya Kak, hari ini Sabana ngebahas tentang seperti biasa tentang berwisata, tapi hari ini lebih ke ceritanya, pengalaman seru saat traveling. Mungkin Kak Zubi-Zubi ada nih cerita-cerita seru yang bisa dibagiin di sini.
1: Cerita seru? Apa ya? Utamanya kalau traveling itu pasti ya di udah sampai ke tempat tujuannya pasti menyenangkan.
0: Iya betul, tapi pasti ada perjalanan.
1: Pasti melelahkan waktu pulangnya.
0: Waduh, malah melelahkan ya.
1: Iya, tapi kalau yang ditanya apa ceritanya, apa ya? Nggak ingat lagi, Kak Zoom. Rata-rata ya sama semua.
0: Rata-rata sama semua ya, berarti nah, kayak pulang-pulang lelah gitu.
1: Iya, emang ada kalau di tempat yang belum pernah Kak Zoom, ya kagum. Sesaat Kak Zoom sampai di situ, kagum. Dengan keindahan alamnya, dengan penting kagum waktu pertama-tama misalnya tempat yang belum pernah Kak Zu kunjungi ya. Awal-awalnya ya mati pemandangan di depan mata aja lah dulu.
0: Iya betul. Berarti menikmati ya.
1: Menikmati, abis itu siang-siangnya baru menikmati isi perut.
0: Kulineran. Iya betul. Mata sudah kenyang, perut juga harus kenyang dong.
1: Harus dong, masa mata aja kenyang, perut nggak kenyang, nggak sejalan.
0: Iya betul. Tapi ada satu yang unik nih Kak. Kalau Sabana sendiri, Sabana tuh kan suka banget foto-foto gitu kan. Foto-fotoin, bukan foto diri yeah. Sabana sendiri, tapi buat ambil video, ambil foto, iya, ambil tag video gitu, konten gitu. Sabana kalau udah seneng, lapar enggak? Gimana itu?
1: Itu ada banget itu.
0: Tapi kalau misalnya Sabana lagi sedih nih, lagi adalah kejadian gak enak gitu dalam hidup, asik makan aja. Iya. betul pelampiasan Sabana itu makan, pokoknya makan. Tapi kalau lagi seneng, rasa makan itu kayak ya dimakan, tapi yang kayak ya udah gitu. Gimana ya
1: nikmatin aja semakin bisa
0: iya,
1: makan.
0: Iya betul. Berarti anak kayak Zubi-Zubi gitu juga ya Kak.
1: Lebih itu gitu sih, tapi nggak ada kalau sedih nggak makan juga.
0: Oh, nggak makan juga.
1: Nggak tahu ya, apa ya pernah di kemarin tuh kan waktu anak Kak Zu sama Kak Zu sayang binatang. Jadi emang udah berapa kali sih baru-baru ini apa tuh namanya lembu Kak Zu dijual. Jadi tahu yang mau setelah dijual ini disembeli.
0: Iya.
1: Itu dua hari dia tuh murung, nangis aja. Tapi habis rumah kan juga dia.
0: Berarti lebih tepatnya di waktu Lebaran Haji kemarin, bukan?
1: Bukan, megang puasa.
0: Oh, megang puasa. Oh iya. Jadi, berarti ada
1: bulan 10. Mm-mm. Bulan 10 lagi nih. Mamanya yang mau dijual juga nih, dari kemarin dia udah nangis.
0: Mau dijual di mana, Kak?
1: Untuk Maulid kan bisa beli juga kan?
0: Oh, kirain Kakak yang dijual. Ya. Takut kali Sabana.
1: Enggak, mama lembunya kemarin.
0: Oh, mama lembu.
1: Masa mamanya emang ngaku, mamanya enggak laku lagi. Mak lembunya, lupa kan dia bilang mak
0: lembunya. Makanya cara kakak bilang tadi kan, mamanya mau di... Ha, mamanya. Jangankan anak Kak Azu, kakak Sabana aja takut.
1: Enggak lah, enggak mungkin lah. Lagi pula enggak laku pun sepeda lagi.
0: Waduh, iya kah?
1: Iya kah, iya aja.
0: Abis itu Kak, berarti dia memang se ini itu ya sama binatang, apalagi mungkin sering lihat ya si ini lembunya.
1: Iya, walaupun ya dia jarang, tapi dia gimana ya? Karena ditahu apa untuk disembelih sedih aja dia kemarin lihat dia nangis, sempat nangis juga agak juga. Setiap kaju pergi ke kandangnya langsung dia menengahkan kepalanya ke atas, dia suruh ini ke elus-elus lehernya.
0: Berarti ada chemistry lah Kak ya, kayak
1: chemistry,
0: ya. Antara pemilik.
1: Kemarin waktu anaknya juga dijual, terus tahu juga itu tadi sempat nangis juga waktu dinaikin ke mobil, sempat sedih juga. Ya sedih lah, mana yang dari lahir sampai gede.
0: Sudah kita besarkan sering. Sudah kita besarkan seperti anak sendiri ya.
1: Oh ya, baru-baru ini ada juga tuh anak kucing mati.
0: Ya ampun, sedih kali.
1: Ya memang tahu dia ada sakit kan, muntah-muntah, mencret gitu. Itu pas pulang sekolah tadi bilang, "Dit, enggak ada lagi kucing, udah mati ya, enggak ada." Iya, enggak akan dikubur dulu kan, biar tahu ya. Itu waktu kami tanam, mulailah banjir air mata.
0: Ya ampun, sedihnya.
1: Ya mana, karena kucingnya itu ada keturunan anggoranya lagi satu-satunya.
0: Cantik ya, cantik ya.
1: Lah, Sabana.
0: Waduh, emang nggak izubi-izubi tahu Sabana gimana bentukannya?
1: Ya tahu, sudah kami lihat di apa waktu ada kegiatan di Jati kan ada Sabana juga kan?
0: Tapi Sabana yang kayaknya yang videoin deh.
1: Yang jelas Sabana ada hidung, lubang hidungnya dua, matanya dua juga kan?
0: Iya, tapi Sabana yang mana coba?
1: Yang hidungnya, yang ada tangannya.
0: Berarti nggak tahu. Oke, nanti habis ini ya, kita ini ya.
1: Oke, gampang itu. Insya Allah
0: Sabana mau ketemu langsung aja. Jangan di sosmed.
1: Yang berjelas kita ngopi darah ajak Pak Erik aja sekalian.
0: Asik.
1: Ya asik, Pak Erik yang bayar.
0: Iya, oke deh Kak. Oh iya, lagi apa nih? Udah di DPR?
1: Mau ke DPR. Tapi ntar lagi, soal giling-menggiling bumbunya udah aman. Lung ke Belanga aja nih.
0: Wow, berarti ada kasus yang udah hampir selesai nih ya?
1: Hampir, ini lagi rehat.
0: Lagi rehat. Coffee break. Iya.
1: Coffee break.
0: Asik. Aduh, semua penyakit Sabana rasanya hilang kalau udah ngobrol sama Kak Zu nih.
1: Dengan ngomong penyakit Sabana hilang, takut bertambah sakit Sabana.
0: Enggak. Alhamdulillah Sabana udah lebih baik dari yang kemarin. Ya begitulah, anak muda ya, semua dicobain ini itu. Enggak sanggup lagi badan.
1: Ya kayaknya jangan asal coba-coba. Jangan ikut tren, jangan ikut umum ikut tren. Yang terakhir kan ada supaya banyak yang buat konten yang membahayakan diri sendiri sama
0: bukan itu, bukan gitu. Ini kayak kurang jaga kesehatan aja.
1: Ya, Kazu mau bilang yang ada sebagian orang yang membuat konten itu kan sampai ada yang namanya sendiri ada juga kan.
0: Oh iya, tapi Savana nggak ke arah situ ya. Jadi tahu, rekan Jati itu mungkin yang dengar, mungkin rekan Jati yang mungkin dengar, oh Savana apa nih buat adrenalin apa? Savana. Bukan, bukan. Kita klarifikasi di tempat.
1: Iya.
0: Oke deh kakakku, pagi-pagi kayak gini enaknya dengerin lagu nih, apalagi lagi coffee break kan.
1: Nanti kalau seperti gini apalagi kayaknya lagu nggak penting bagi kak Zul, yang penting bisa ngobrol sama Savana khususnya lebih tenang.
0: Waduh, ini perut Savana banyak kupu-kupu nih terbangan. Banyak kupu-kupu karena gimana?
1: Kupu-kupunya masih 6% gitu.
0: Iya, udah ada nih di sebelah. Karena kakak udah bilang kayak gitu, dia terbang-terbangan di perut, geli-geli gimana, geli-geli lucu gimana.
1: Nanti waktu pulang jangan tinggalin satu pun di studio ya. Sayang juga nanti, masih juga ada di dalam
0: studio. Iya, nggak ada yang rawat, kayaknya Savan lepasin aja deh di yang banyak bunganya.
1: Iya.
0: Oke deh, okay, kakakku.
1: Lagu terserah Savana aja. Terima kasih udah mau ngobrol sama Kazu.
0: Di Savana juga terima kasih. Rasanya kangen banget gitu.
1: Oke, saatnya berpelukan diri sendiri.
0: Saatnya berpelukan diri sendiri.
1: Ya, gimana ya rasa pelukan diri sendiri gak enak.
0: Ya gitu aja sih.
1: Iya, Savana peluk mi, Kazu peluk kusa. Kebetulan Kazu berdiri sambil gulkan.
0: Waduh, adem dong.
1: Oke lah Savana.
0: Oke deh kakakku, terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu Savana.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan juga ketemu kita di darat. Jangan di udara aja kita ketemu, gak enak
0: ya,
1: di darat.
0: Betul. Savana pengen kali nih pokoknya. Tahun ini kayaknya Savana ke Sabang enggak ya? Belum.
1: Oke,
0: ada
1: amin. Ditung,
0: belum ada ini sih, belum ada rencana buat ke sana soalnya udah pernah kan. Savana mau
1: ya, baru-baru ini di tanggal berapa kemarin ya? Di tanggal 20 lah. Nah, itu Kak Zu ada ketemu sama mantan penyiar radio sebelah. Dia ke sini ke Sabang ketemu deh.
0: Asik, nanti kita juga ketemu.
1: Oke, penting kalau nggak Savana yang kesini, Kak Ju yang kesini.
0: Iya, okay? Kabari ya kak.
1: Iya, nantilah Kak Ju kabarin ya.
0: Oke okay, kak.
1: Penting kita ketemu, jangan lupa Savana ajak Pak Erik ya.
0: Oke, siap. Semua Savana ajak.
1: Kak Su, soalnya nggak berani ajak beliau, malu.
0: Semua Savana ajak, Kak Dwi, Bang Isan, Bang Ferry.
1: Oh, itu ya. Kak Su udah lama sama Ferry, berarti belum pernah ketemu sama Ferry. Kalau Bang Isan udah, Bang Rafael udah, Pak Heri udah, Pak Heri udah berapa kali. Ayah pula udah juga. Habis itu sama Intan juga udah pernah ketemu.
0: Berarti sama Savana belum... sama
1: belum.
0: Iya, nanti kita ketemu pokoknya.
1: Oh, sama Bu Nining juga udah ketemu Kak Zul.
0: Iya Bu Nining.
1: Iya. Oh, udah. Alhamdulillah kami juga pengen ketemu sama orang Jati.
0: Iya, ditunggu pokoknya. Kita harus ketemu.
1: Oke, Kak Zul juga ditunggu kedatangannya Savana ke Gubuk Kak Zul ya.
0: Savana juga menunggu kedatangan kakak ke Banda.
1: Oke,
0: siap.
1: Oh iya, jangan lupa juga atau kita pergi, kita jumpa Eta pergi sama Yabi juga.
0: Oke kak.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Makasih banyak atas waktunya Savana. Lagu terserah Savana.
0: Oke, siap kak.
1: Oke. Assalamualaikum dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada Kak Zubi Zubi dari Sabang yang baru saja bergabung di sini dan tadi juga sudah sempat ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk Kak Zu yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Semoga Kak Zu sehat selalu, lancar rezekinya dan segala yang diimpikan terkabulkan. Dan pastinya semoga Kak Zu selalu bahagia. I'm inside my head, she's naked in my bed, and I will lie awake. Dan tentunya Rekan Jati Sapona akan kembali lagi dengan ngebahas soal pengalaman seru saat berwisata atau saat traveling, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda Rekan Jati jangan kemana-mana, konser terus di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. We were staying in bed.

Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Citra Scholastika, pasti bisa. Dan lagu ini rekan jati merupakan special request darinya Winarso dari Pemalang, Jawa Tengah. Yang Winarso rekan jati dari Pemalang, Jawa Tengah sudah bergabung di via WhatsApp yang pagi ini mengatakan, "Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Sofana. Saya Winarso dari Pemalang, Jawa Tengah. Kalau menurutku, kegiatan traveling yang gak bisa terlupakan adalah suasana perkemahan. Wow, seru sekali sepertinya." Dimana rekan jati Winarso juga mengatakan bahwa pas itu mereka lagi ada perkemahan dan dihadiri 5 kota di seluruh Indonesia. Kebetulan yang menjadi tuan rumah adalah Jawa Tengah. Dan pas itu diliput juga dari berbagai negara. Dan ada 5 negara yang kebetulan hadir di Zoom. Pasti. Dan kebetulannya lagi rekan jati kata Winarso nih, yang enggak bakalan terlupain adalah semuanya, di mana kata Winarso, kami para disabilitas mewakili dari 5 kota itu, semuanya disabilitas netra, yang enggak akan pernah terlupakan adalah suasananya di hutan. Berarti kami disabilitas netra mendapat kesempatan seperti teman-teman lainnya di suasana perkemahan seperti pada umumnya, tidur di tenda dan juga ada api unggun. Pokoknya suasananya seperti perkemahan pada umumnya. Seru sekali ya rekan jati mendengarkan cerita dari Winarso Pemalang, Jawa Tengah ini. Dan juga rekan jati untuk perkemahannya, kata Winarso, yang enggak akan pernah dilupakan seumur hidupnya adalah pengalaman yang memang pertama kali dan tak akan pernah terlupakan. Semoga Winarso dengan adanya kegiatan tersebut ada kegiatan-kegiatan lain juga yang rasanya yang tidak bakalan terlupakan seperti perkemahan ini. Enjoy Winarso. Memang benar kan jati, kadang mungkin kita kalau sebelum berangkat nih ke tempat wisata atau berwisata atau traveling, mungkin kita memiliki suasana kepala yang sangat-sangat penuh. Tapi pada akhirnya pulang-pulang pikiran kita pun terasa akan menjadi lebih ringan, dan itulah serunya dari perjalanan. Dan yang menariknya rekan jati adalah banyak hal atau kadang pengalaman-pengalaman terbaik justru datang dari sesuatu yang tidak direncanakan. Dan juga ada pesan rekan jati, kalau traveling nanti misalnya jangan hanya sibuk mencari tempat foto atau foto-foto saja, tapi juga usahakan mencapai momen di mana ngobrol, mengenali budaya setempat, hargai juga tradisi tempat yang kita jadikan tempat wisata atau tempat yang kita kunjungi, dan juga dengarkan ceritanya. Karena rekan jati bisa jadi tempat yang kita datangi hanya menjadi tujuan perjalanan, tetapi hal yang di dalam perjalanan itu yang kita temui justru menjadi cerita yang paling lama kita ingat. Juga rekan jati buat Anda nih yang mau bergabung di sini, masih Sofana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi rekan jati, apa cerita Anda yang paling menarik? Ceritakan pengalaman Anda di sini bersama Sofana. Karena perjalanannya seru bukan hanya tentang kemana kita pergi, tapi tentang apa yang kita temukan sepanjang perjalanan. Ada satu nomor bagus darinya, Surprise Sunday Beach, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, Bahar Bandar Aceh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Talk Inspirasi.
2: Kita perlu adanya transparansi publik ya apapun dengan apa namanya kegiatan disabilitas, dengan proyek disabilitas juga. Disabilitas itu kan mempunyai hak yang sama ya, pemenuhan haknya. Jadi untuk sekarang ini disabilitas itu tidak hanya dia sebagai penerima manfaat, dia juga bisa jadi pelaku gitu. Iya. Nah, itu tantangan masih itu masih kenapa masih ada paradigma disabilitas itu adalah orang sakit gitu ya. Orang sakit, orang yang tidak ada kemampuan, sehingga hak dia yang harusnya dia juga bisa bekerja itu masih terhambat gitu. Okay. Jadi kalau memang ada judulnya dengan transparansi
3: membangun masyarakat
2: inklusi ya, itu transparansi publik itu harus ada gitu. Harus ada transparansi di situ, apapun kegiatannya, proyeknya itu harus sama-sama dia. Gitu. Jadi masyarakat tahu. Jadi jangan terkesan seakan-akan kita tuh hanya menunggu dan menanti. Ya. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu salah satu tantangan yang sangat berat yang belum terselesaikan sampai sekarang ini. Ya. Jadi marilah mungkin ya kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, kepada kita semua, mari sama-sama kita membangun dan membantu teman-teman disabilitas itu mempunyai hak yang sama, tidak ada perbedaan. Mereka bisa melakukan apapun asal dikasih kesempatan gitu.

Iya, rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Eka featuring Winky, Leave a Message. Dan tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang pengalaman seru seputaran berwisata atau berpariwisata. Kalau tadi rekan Jati sudah banyak juga yang sharing-sharing di sini, dan pastinya masih sapanya tunggukan juga atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-6821036 atau di 0651-41036 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan ternyata rekan Jati, traveling itu bukan cuma soal bersenang-senang saja, dimana ada juga kalanya perjalanan justru membuat kita tertantang untuk lebih berani. Coba rekan Jati bayangkan, berani mencoba sesuatu yang baru, berani keluar dari kebiasaan, dan berani menghadapi situasi yang sebelumnya mungkin belum pernah kita lakukan atau kita bayangkan. Misalnya rekan Jati, kita biasanya selalu nyaman dengan suasana kota. Biasanya kita cuma menikmati pantai dari pinggir. Tapi rekan Jati, ada beberapa juga hal-hal yang ternyata bisa kita coba dan aktivitasnya bisa membuat jantung kita agak sedikit berdebar. Wow, seru sekali rekan Jati. Atau mungkin juga nih rekan Jati, kita pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, bertemu dengan orang-orang baru, dan harus beradaptasi dengan suasana yang berbeda. Jadi disitulah rekan Jati, keberanian kita diuji, bukan berarti kita harus nekat, tapi juga rekan Jati, kita harus belajar mengatakan kepada diri sendiri, saya coba dulu, kita coba dulu. Karena rekan Jati, terkadang kita baru tahu kemampuan kita setelah berani mencoba. Dan dari sebuah perjalanan, kita belajar bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Tetapi juga ada jalan yang panjang, ada perjalanan yang melelahkan, dan ada situasi yang membuat kita bingung. Tapi ketika akhirnya berhasil melewati, ada satu perasaan yang muncul. Ternyata saya bisa. Dan itu yang membuat kita pulang, bukan hanya membawa foto, tetapi juga membawa kepercayaan diri dan pengalaman. Jadi rekan Jati, kalau weekend ini ada kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru, lakukan dengan bijak dan tetap perhatikan keselamatan. Keluar sebentar dari zona nyaman, bukan untuk mencari masalah, tapi menemukan versi diri kita yang lebih berani. Karena bisa jadi rekan Jati, perjalanan yang kira-kira akan membawa kita ke tempat baru ternyata juga membawa kita menemukan keberanian yang selama ini ada di dalam diri kita. Dan sapana tunggu atensi Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Ada satu nomor bagus darinya Nona, Rollerblade, spesial untuk kita di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya, Malik The Essential, Pilihanku. Dan tentunya rekan jati, dari obrolan kita di pagi ini, kita belajar satu hal. Traveling bukan cuma sekedar seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang seberapa banyak cerita yang akan kita bawa pulang.

Di mana Kenjati, traveling bukan hanya sekedar tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi juga tentang seberapa banyak cerita yang akan kita bawa pulang. Di mana kita bisa melihat alam yang indah, bertemu budaya yang berbeda, mencicipi sesuatu yang baru, bahkan menghadapi tantangan yang membuat kita menjadi lebih berani. Dan mungkin kalau suatu hari nanti Kenjati kita tidak lagi mengingat berapa kilometer perjalanan yang sudah kita tempuh, tapi kita akan tetap tersenyum ketika mengingat orang-orang yang kita pertemui, tempat yang kita lihat, kejadian lucu yang kita alami, dan keberanian yang tak pernah kita kumpulkan di perjalanan. Jadi kalau weekend seperti ini Kenjati, Anda punya kesempatan untuk bepergian, nikmati perjalanannya, hargai tempat yang didatangi, hormati budaya setempat, dan jangan lupa pulanglah membawa cerita, bukan sekedar foto.

Karena Argenjati hidup terlalu berharga kalau hanya dihabiskan dalam rutinitas. Jadi sesekali mari kita pergi melihat dunia dari sisi yang berbeda. Dan pulang dengan pribadi yang sedikit lebih kaya akan pengalaman. Dan tak terasa juga Argenjati sudah pukul 9 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah saatnya saya Sofana izin pamit nih Argenjati dari ruang dengar Anda di pagi ini. Semoga Argenjati dengan adanya obrolan kita di pagi hari ini memberikan banyak cerita-cerita atau wawasan-wawasan yang berkesan pastinya. Karena apapun itu Argenjati selalu nikmati perjalanan kita. Ketika kita pergi ke tempat baru untuk melihat tempat baru, kita harus pulang dan menemukan diri kita yang baru juga.

Dan mungkin akan jadi kalau hari ini belum punya rencana, tidak perlu dipaksakan juga. Kadang menikmati pagi dengan tenang merupakan perjalanan kecil yang patut kita syukuri bersama orang-orang tersayang. Tetap semangat, tetap positif, tetap jaga hati, dan kemanapun langkah membawa kita pergi. Semoga selalu ada cerita baik yang bisa kita bawa pulang rekan Jati. Dan sama seperti 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, yang selalu setia menemani setiap langkah Anda, setiap perjalanan, dan setiap cerita. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sofana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103.6 Jati FM.
1: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari, selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian? Nah, Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum Kakak cerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan Kakak storytelling atau bercerita secara langsung, kalian bisa berkunjung ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Oke deh, Kakak akan mulai ceritanya. Ambil posisi yang nyaman ya buat adik-adik semuanya. Oke adik-adik, hari ini Kakak akan cerita dengan judul Benny Bear The Little Book yang diterbitkan oleh Dignes Publishing dengan seri Animal Story House. Nah, artinya adalah Benny si beruang yang membuang sampah sembarangan. Wah, gimana ya kira-kira ceritanya? Nih, dengarkan ya adik-adik semuanya. Benny si beruang memakan satu biskuit. Di sini ada gambar beruang sedang makan biskuit. Kemudian Benny melihat sepotong coklat. Lalu ia berlari untuk mendapatkan coklat itu. Benny menjatuhkan biskuitnya yang tersisa setengah di lantai. Makanan untuk kami, tikus-tikus berkata dengan gembira. Di sini ada gambar si Benny sedang berlari meninggalkan setengah biskuitnya yang jatuh di lantai. Dan ada tikus yang mengambil biskuitnya yang terjatuh. Nah, ketika dia sedang makan coklat, nah Benny melihat ada semangkuk kentang goreng di atas meja. Wah, Benny sangat senang. Akhirnya Benny menjatuhkan coklatnya yang baru setengah dimakannya. Dan dia berlari mendapatkan kentang goreng tersebut. Wah, dia buang lagi coklatnya itu. Tapi ketika dia buang, ada yang senang adik-adik. Nah, tikus itu melihat batang coklat itu. Lalu mereka teriak lagi, makanan untuk kita, kata tikus-tikus itu dengan gembira. Di sini ada gambar tikus, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tikus yang sedang gembira karena mereka mendapat biskuit dan coklat. Nah, kemudian Benny melihat, apa ya kira-kira yang dilihat Benny? Wah, dia lihat ada sebotol jus jeruk. Nah, pada saat dia makan kentang goreng, dia lihat ada sebotol jus jeruk.

0: Lalu dia meninggalkan mangkok kentang gorengnya. Slup! Benny meneguk jus jeruknya dan menjatuhkan beberapa tetes di lantai. Wah, semut-semut melihat kentang goreng dan jus jeruk di lantai. Makanan untuk kita, kata semut-semutnya. Di sini ada gambar si Benny sedang minum jus jeruk yang tumpah-tumpah juga di lantai. Ini ada kentang goreng juga yang berserakan. Dan ada semut yang sedang berbaris mengangkat kentang goreng dan sedang meminum tumpahan jus jeruk yang ditumpahkan oleh Benny. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 semut. Wah. Tiba-tiba adik-adik, ibu pulang dari luar. Wah, ibu terkejut ketika membuka pintu. Dia lihat, apa yang terjadi dengan rumah kita? Kenapa banyak sekali kekacauan di lantai ini? Kata ibu. Ibu sangat terkejut melihat semuanya. Tiba-tiba ibu beruang tergelincir karena tumpahan jus jeruk. Aduh, kata ibu beruang. Aduh, kasihan sekali ibu beruangnya adik-adik. Dia jadi jatuh ke lantai. Benny, kenapa lantai ini kotor sekali? Ada makanan di mana-mana, kata ibu beruang. Kita tidak seharusnya membuang-buang makanan. Benny merasa menyesal. Ibu menasehati Benny. Tiba-tiba adik-adik, ibu beruang melihat sesuatu. Oh tidak, teriak ibu beruang. Aku melihat banyak semut di bajumu dan di celana pendekmu, kata ibu beruang. Benny, kenapa ada begitu? Semut di rumah ini banyak sekali. Benny mulai menangis. Dia tahu mengapa ada banyak semut di rumah mereka. Kalian tahu kenapa banyak semut di rumah Benny adik-adik? Wah, iya, itu semua karena Benny yang suka buang semuanya dengan sembarangan. Tadi pertama apa yang dia makan? Dia makan biskuit. Biskuitnya belum habis, dia malah buang aja lempar di lantai dan mengambil sebatang coklat. Nah, ketika coklatnya juga belum habis, karena dia melihat kentang goreng, akhirnya dia lempar coklatnya dan ngambil kentang gorengnya. Yang berpesta siapa? Tikus. Nah, tikusnya sangat gembira karena mereka mendapatkan biskuit dan coklat. Nah, ketika dia tadi makan kentang goreng, dia lihat lagi ada jus jeruk. Nah, karena dia suka jus jeruk, akhirnya dia campakkan aja kentang gorengnya ke lantai. Dan dia minum jus jeruk sampai tumpah-tumpah di lantai. Dan akhirnya datang tadi 10 ekor semut. Nah, mereka berbaris mengangkat kentang goreng dan juga minum jus jeruk yang tumpah dibikin Benny. Nah, karena jus jeruk tumpah itu juga tadi, makanya ibu Benny jadi jatuh tergelincir. Nah, itulah kenapa tadi ada jadi banyak semut di rumah si Benny. Nah, buat adik-adik, dari cerita kita hari ini yang berjudul adalah Benny Bear the Litter Book, yang artinya adalah Benny Beruang si pembuang sampah sembarangan, yang diterbitkan oleh Dickness Publishing yang seri Animal Story House, kita belajar bahwasanya kita tidak boleh buang sampah sembarangan dan jangan buang-buang makanan ya adik-adik, seperti si Benny tadi. Jadi kalau kalian lagi makan, habiskan dulu makanannya. Kalau kalian belum kenyang, baru boleh tambah. Jangan buang-buang makanan. Nah, nanti yang senang siapa? Tikus yang ada di rumah dan juga semut seperti si Benny tadi. Nah, jadi buat adik-adik semuanya, jaga kebersihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hari yang menarik menunggu kamu.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

0: Jadilah seseorang yang selalu menyebarkan kebaikan. Tidak harus dengan hal-hal besar, karena senyuman, perhatian, dan kepedulian juga bisa membawa kebahagiaan bagi sesama. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan menjadi investasi yang tak ternilai di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur. Yeah.

0: Adik, kita main dalam rumah saja yuk. Hujan yang turun membuat dedaunan dan bumi menjadi lebih segar. Udara juga menjadi lebih dingin. Asik kan?
1: Baiklah, Kak.

0: Bahagia itu sederhana. Melihat keluarga sehat, bisa tertawa bersama, dan masih diberi kesempatan untuk berkumpul adalah anugerah yang luar biasa. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Jurusan Bandung Surabaya akan segera datang. Penumpang harap segera.

0: Kegagalan adalah guru terbaik. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita belajar menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca Aceh. Bagaimana kabar kalian? Nah, Kakak berharap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum Kakak cerita, Kakak punya pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik yang suka membaca buku, silakan berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan Kakak storytelling atau bercerita secara langsung, kalian bisa berkunjung ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca Aceh kita. Oke deh, Kakak akan mulai ceritanya. Ambil posisi yang nyaman ya buat adik-adik semuanya. Oke adik-adik, hari ini Kakak akan cerita dengan judul Benny Bear The Little Book yang diterbitkan oleh Dignes Publishing dengan seri Animal Story House. Nah, artinya adalah Benny si beruang yang membuang sampah sembarangan. Wah, gimana ya kira-kira ceritanya? Nih, dengarkan ya adik-adik semuanya. Benny si beruang memakan satu biskuit. Di sini ada gambar beruang sedang makan biskuit. Kemudian Benny melihat sepotong coklat. Lalu ia berlari untuk mendapatkan coklat itu. Benny menjatuhkan biskuitnya yang tersisa setengah di lantai. Makanan untuk kami, tikus-tikus berkata dengan gembira. Di sini ada gambar si Benny sedang berlari meninggalkan meninggalkan setengah biskuitnya yang jatuh di lantai. Dan ada tikus yang mengambil biskuitnya yang terjatuh. Nah, ketika dia sedang makan coklat, nah Benny melihat ada semangkuk kentang goreng di atas meja. Wah, Benny sangat senang. Akhirnya Benny menjatuhkan coklatnya yang baru setengah dimakan.

0: dan dia berlari mendapatkan kentang goreng tersebut. Wah, dia buang lagi coklatnya itu. Tapi ketika dia buang, ada yang senang adik-adik. Nah, tikus itu melihat batang coklat itu. Lalu mereka teriak lagi, "Makanan untuk kita," kata tikus-tikus itu dengan gembira. Di sini ada gambar tikus, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tikus yang sedang gembira karena mereka mendapat biskuit dan coklat. Nah, kemudian Benny melihat, apa ya kira-kira yang dilihat Benny? Wah, dia lihat ada sebotol jus jeruk. Nah, pada saat dia makan kentang goreng, dia lihat ada sebotol jus jeruk. Lalu dia meninggalkan mangkok kentang gorengnya. Slup, Benny meneguk jus jeruknya dan menjatuhkan beberapa tetes di lantai. Wah, semut-semut melihat kentang goreng dan jus jeruk di lantai. "Makanan untuk kita," kata semut-semutnya. Di sini ada gambar si Benny sedang minum jus jeruk yang tumpah-tumpah juga di lantai. Ini ada kentang goreng juga yang berserakan. Dan ada semut yang sedang berbaris mengangkat kentang goreng dan sedang meminum tumpahan jus jeruk yang ditumpahkan oleh Benny. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 semut. Wah. Tiba-tiba adik-adik, Ibu pulang dari luar. Wah, ibu terkejut ketika membuka pintu. Dia lihat, apa yang terjadi dengan rumah kita? Kenapa banyak sekali kekacauan di lantai ini? Kata ibu. Ibu sangat terkejut melihat semuanya. Tiba-tiba ibu beruang tergelincir karena tumpahan jus jeruk. Aduh, kata ibu beruang. Aduh, kasihan sekali ibu beruangnya adik-adik. Dia jadi jatuh ke lantai. Benny, kenapa lantai ini kotor sekali? Ada makanan di mana-mana, kata ibu beruang. Kita tidak seharusnya membuang-buang makanan. Benny merasa menyesal. Ibu menasehati Benny. Tiba-tiba adik-adik, ibu beruang melihat sesuatu. Oh tidak, teriak ibu beruang. Aku melihat banyak semut di bajumu dan di celana pendekmu, kata ibu beruang. Benny, kenapa ada begitu? Semut di rumah ini banyak sekali. Benny mulai menangis. Dia tahu mengapa ada banyak semut di rumah mereka. Kalian tahu kenapa banyak semut di rumah Benny adik-adik? Wah, iya, itu semua karena Benny yang suka buang semuanya dengan sembarangan. Tadi pertama apa yang dia makan? Dia makan biskuit. Biskuitnya belum habis, dia malah buang aja, lempar di lantai dan mengambil sebatang coklat. Nah, ketika coklatnya juga belum habis, karena dia melihat kentang goreng, akhirnya dia lempar coklatnya dan ngambil kentang gorengnya. Yang berpesta siapa? Tikus. Nah, tikusnya sangat gembira karena mereka mendapatkan biskuit dan coklat. Nah, ketika dia tadi makan kentang goreng, dia lihat lagi ada jus jeruk. Nah, karena dia suka jus jeruk, akhirnya dia campakkan aja kentang gorengnya ke lantai. Dan dia minum jus jeruk sampai tumpah-tumpah di lantai. Dan akhirnya datang tadi 10 ekor semut. Nah, mereka berbaris mengangkat kentang goreng dan juga minum jus jeruk yang tumpah dibikin Benny. Nah, karena jus jeruk tumpah itu juga tadi, makanya ibu Benny jadi jatuh tergelincir. Nah, itulah kenapa tadi ada jadi banyak semut di rumah si Benny. Nah, buat adik-adik, dari cerita kita hari ini yang berjudul adalah Benny Bear the Litter Book, yang artinya adalah Benny Beruang si pembuang sampah sembarangan, yang diterbitkan oleh Dignes Publishing yang seri Animal Story House, kita belajar bahwasanya kita tidak boleh buang sampah sembarangan dan jangan buang-buang makanan ya adik-adik, seperti si Benny tadi. Jadi kalau kalian lagi makan, habiskan dulu makanannya. Kalau kalian belum kenyang, baru boleh tambah. lembah. Jangan buang-buang makanan. Nah, nanti yang senang siapa? Tikus yang ada di rumah dan juga semut seperti si Benny tadi. Nah, jadi buat adik-adik semuanya, jaga kebersihan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Rekan Mandum, jak tadengo bersama.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: جاتي اف ام.
1: Hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut. Setiap hari selalu ada pengalaman baru yang mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Teruslah belajar dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jati FM.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inilah 103,6 Jatim FM.
1: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 Jatim FM.

0: ada kebaikan dalam bekerja. Ada pula kebaikan dalam beristirahat. Keduanya sama pentingnya untuk dijalani dengan seimbang. Karena tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali pulih. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 pukul 13. Ketemu lagi dengan Sheila dan kita lagi ada di Zona Legenda.

0: Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang sudah konsen di Zona Legenda bersama dengan Sheila. Khusus untuk Zona Legenda kita minggu ini, Sheila pilihkan nomor-nomor dari grup band wanita atau duo yang dibentuk oleh Ahmad Dhani. Jadi di sini kita akan mendengarkan 4 grup sekaligus. Ada siapa kira-kira nih? Ratu, Bersalahkah Aku Mencintaimu yang baru saja Anda dengarkan. Dan nanti kita akan mendengarkan juga dari Dewi-Dewi, Mahadewi, dan The Virgin. Serta kita mengupas cerita-cerita di balik terbentuknya grup band tersebut hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, kalau ngomongin Ahmad Dhani yang langsung terlintas mungkin Dewa 19. Lagu-lagu ciptaannya atau gaya musiknya yang memang punya ciri khas sendiri. Tapi hari ini kita gak akan membahas tentang Ahmad Dhani sebagai vokalis atau pentolan Dewa 19. Karena kita justru mau melihat satu sisi dari perjalanan musiknya. Karena ternyata tangannya sudah banyak melahirkan beberapa grup yang cukup punya tempat di industri musik Indonesia. Yang tadi Sheila sebutkan, ada Ratu, ada Dewi-Dewi, kemudian lahir Mahadewi, dan ada juga The Virgin.
1: Ku tahu semua akan berakhir.
0: Menariknya nih Rekan Jati, masing-masing

perjalanan mereka. Jadi siap-siap kita nostalgia lagi di hari Minggu ini, karena mungkin ada beberapa nama yang dulu sering banget menemani di radio. Wah, seperti salah satu ini ya. Apakah salah aku terlalu mencintaimu? Pasti dulu sering nih dikangenin lagunya ya. Kita mulai dari yang paling awal dulu, Ratu, dengan formasi siapa nih? Maya dengan Pinkan Mambo.

0: Sahabat yang baik membuat hati terasa tenang. Bersamanya, kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Mereka hadir bukan hanya saat kita bahagia, tetapi juga saat kita sedang menghadapi kesulitan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Rekan Dete, kalau dengar nama Ratu rasanya langsung kebayang dua perempuan yang dulu sering sekali menghiasi radio kita. Tapi ternyata perjalanan Ratu dimulai dari keinginan Maya Estianti untuk punya ruang sendiri di musik. Jadi ceritanya nih, waktu itu Maya lebih dikenal sebagai pemain musik dan backing vokal Dewa 19. Lalu muncul keinginan untuk membentuk duo. Dan konsepnya pun bukan asal bikin aja nih, karena Maya dan Ahmad Dhani membayangkan format seperti Roxette dan Savage Garden. Satu orang yang kuat di musik dan satu lagi di vokal. Nah, dari sinilah awal muncul kemudian nama Pinkan Mambo. Dan menariknya, Pinkan sebenarnya punya keinginan menjadi penyanyi solo. Tapi pertemuannya dengan Ahmad Dhani justru membawa dia ke arah yang berbeda. Dan akhirnya, Maya dan Pinkan menjadi wajah pertama dari Ratu. Dan kalau dipikir-pikir ya, namanya juga udah Ratu nih. Jadi dari awal memang kayaknya nggak ada niat untuk tampil biasa-biasa aja. Emang harus menggelegar. Tapi perjalanan mereka gak langsung mulus juga, rekan Jati. Sampai punya album dan terkenal seperti yang kita kenal sekarang, tetap ada proses yang cukup panjang sebelum Ratu benar-benar masuk ke telinga pendengar Indonesia. Dan salah satu lagu yang menjadi hits dari perjalanan awal Ratu adalah sebuah lagu pembuka kita tadi, Baik-baik aja. Memang kalau kita pikir ya, dulu kita sering mendengarkan, tapi pernah nggak terpikir gimana sih ceritanya sampai lagu ini ada? Akan kita lanjutkan lagi, rekan Jati, perjalanan Ratu sampai akhirnya berganti vokalis menjadi Mulan Kwok.

Rekan Jati, bagi Anda yang punya semangat di dunia broadcasting, ayo bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita berusia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, serta memiliki wawasan umum dan musik dan mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email rekrutmen@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

Rekan Yati, kita lanjut lagi ke perjalanan Ratu yang ternyata gak berhenti formasi Maya dan Pinkan. Karena setelah beberapa tahun bersama, Pinkan akhirnya keluar dari Ratu pada tahun 2004. Dan posisi vokal kemudian diisi oleh Mulan Kwok yang sebelumnya dikenal sebagai Mulan. Dan menariknya Rekan Yati, Maya pertama kali melihat Mulan saat tampil di sebuah kafe dan langsung tertarik mengajaknya untuk ikut audisi. Dan dari situ, Ratu punya wajah baru dan ternyata pergantian personil ini justru membawa Ratu ke salah satu masa paling populer. Dan pada tahun 2005, mereka merilis Teman Tapi Mesra. Dan lagu ini langsung melejit, bahkan ada fakta yang lumayan bikin senyum nih, karena lagu ini sebenarnya sudah pernah dibuat untuk Pinkan Mambo. Tapi karena Pinkan udah duluan keluar, akhirnya justru Mulan yang membawakan dan membuatnya begitu melekat dengan Rama Ratu sampai sekarang. Jadi ceritanya ya, dari sebuah lagu memang punya jalan cerita sendiri-sendiri nih. Rekan Yati, kita nostalgia lagi dengan salah satu lagu Ratu atau Mulan Jamila. Tapi judulnya lagu sedih nih, semoga yang ngedengerin gak sedih ya.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Zona Legenda minggu ini kita akan mendengarkan nomor-nomor dari grup wanita yang dibentuk oleh Ahmad Dhani.

Nah, setelah ada Ratu, Ahmad Dhani ternyata belum selesai bereksperimen dengan grup perempuan. Dan kali ini konsepnya dibuat agak berbeda, karena kalau Ratu berbentuk duo, dan sekarang Ahmad Dhani ingin membuat grup vokal perempuan yang berisi 3 orang. Caranya pun cukup menarik, rekan Jati. Bukan sekedar cari penyanyi di studio, namun Dhani membawa pencarian itu ke televisi lewat kegiatan, lewat project yang ujul judulnya Obsesi Dewa 19 Mencari Dewi-Dewi. Nah, siapa nih rekan Jati yang pernah nonton kala itu ya? Dari ribuan peserta akhirnya terpilih 3 nama. Ada Tata Janeta, Puri Andriani, dan Ine Kamari.

Yang menarik rekan jati, mereka punya warna suara yang beda-beda nih. Tata lebih ke rock, Puri lebih ke pop, sementara Ina punya warna jazz. Jadi tiga karakter yang berbeda ini justru disatukan dalam sebuah grup. Dan album pertama mereka juga diberi nama Recycle, dan isinya banyak lagu-lagu lama Dewa 19 yang mereka bawakan dengan aransemen baru, ditambah beberapa lagu nih.

Dan ternyata rekan jati eksperimen kedua Ahmad Dhani berhasil. Albumnya terjual lebih dari 150 ribu keping dan meraih platinum. Jadi kalau Ratu lahir dari sebuah konsep duo, sedangkan Dewi-Dewi lahir dari sebuah audisi. Yang tadi ya, Dewa Mencari Dewi-Dewi. Kayaknya judulnya seru ya. Nah rekan jati, kita dengarkan salah satu lagu yang paling dikenal dari Dewi-Dewi ini. Judulnya Dokter Cinta. Siapa yang masih ingat?

ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dengan beauty tak akan ada cinta yang lain. Dari Dewi Dewi yang tadi kita dengarkan merupakan tiga gabungan wanita yang memiliki karakter suara yang berbeda-beda.

Walaupun ternyata nggak lama nih karirnya rekan Zeti karena Dewi Dewi harus dibubarkan. Namun ternyata cerita Dewi Dewi juga nggak selesai ketika grupnya dibubarkan. Karena setelah Ina memilih keluar untuk mengejar karir solonya, Dewi Dewi tinggal menyisakan Tata dan Puri. Dan mereka juga sempat mencoba mencari pengganti rekan Zeti, tapi nggak kunjung menemukan formasi yang pas. Dan pada akhirnya Ahmad Dhani memutuskan Dewi Dewi dibubarkan. Dari sini juga terjadi cerita menarik karena Tata dan Puri gak memilih jalan masing-masing. Namun mereka justru bilang kenapa gak bikin grup baru aja. Jadilah duo baru yang bernama Mahadewi. Jadi kalau tadi kita mengenal mereka sebagai tiga orang dengan karakter rock, pop, dan jazz, sekarang konsepnya berubah. Lebih ringkas, lebih sederhana, cuman berdua aja. Tapi tetap membawa warna musik yang kuat. Dan di awal tahun 2009, mereka memperkenalkan diri lewat lagu Sumpah I Love You. Jadi dari satu grup bubar malah lahir grup baru. Namanya juga naik level rekan Zeti. Dari Dewi Dewi jadi Mahadewi. Aduh, kalau tinggal sendiri apa ya? Next level dari Mahadewi apa nih kira-kira? Aduh, jadi bingung siang-siang gini disuruh mikir ya. Oke, rekan Zeti masih menemani aktivitas yang Anda dengan nomor-nomor dari grup band yang dibentuk oleh Ahmad Dhani. Salah satunya nomor hits dari Mahadewi, Sumpah I Love You.

0: Sahabat sejati bukanlah orang yang sering mentraktir atau meminjamkan uang. Sahabat sejati adalah mereka yang tetap ada saat kita jatuh, memberikan semangat saat kita gagal, dan tidak meninggalkan kita ketika keadaan sulit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Rekan Yuti, setelah berganti nama dari Dewi Dewi menjadi Mahadewi, ternyata Tata dan Puri gak butuh waktu lama untuk menunjukkan kalau mereka memang masih punya cerita dan masih punya fans. Karena album pertama mereka, Dewi Cinta, dirilis pada tahun 2009. Dan dari album ini muncul beberapa lagu yang cukup dikenal, dan salah satunya adalah yang sedang Anda dengarkan saat ini, Lakukan Dengan Cinta. Jadi Mahadewi bukan sekedar nama baru dari dua personil Dewi Dewi yang tersisa, mereka mulai membangun warna sendiri sebagai duo. Bahkan rekan sejati beberapa tahun kemudian, Mahadewi juga mendapat penghargaan duo band terbaik di Nagaswara Music Awards. Lumayan ya, baru ganti nama tapi udah bawa pulang penghargaan. Wah, luar biasa loh. Tapi perjalanan mereka juga nggak selalu mulus, karena Tata akhirnya memilih keluar pada tahun 2012 dan formasinya kembali berubah. Jadi kalau kita bilang tadi Dewi Dewi melahirkan Mahadewi, ya ternyata Mahadewi pun pernah punya perjalanan panjangnya sendiri. Mungkin masih bingung nih, apa grade lebih atas dari Mahadewi lagi? Nah, rekan jati, kita dengarkan lagi salah satu nama yang membawa warna Mahadewi. Satu-satunya Cinta untuk siang Anda. Kira-kira siang-siang gini enakan dengar lagu galau atau lagu ngepit, rekan jati?

Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang masih konsen mendengarkan Zona Legenda edisi tanggal 30 Agustus 2026 bersama dengan Sheila. Apapun aktivitas yang Anda hari ini, semoga menyenangkan walaupun cuaca di luar ya. Lumayan mataharinya ya di Kota Banda Aceh, tapi semoga tidak menyurutkan niat Anda dengan apapun yang akan Anda lakukan. Masih mendengarkan nomor-nomor dari grup band yang dibentuk oleh seorang maestro Ahmad Dhani. Kalau tadi kita mendengarkan Mahadewi yang lahir dari perjalanan Dewi-Dewi dan sebuah proyek Dewa Mencari Dewi-Dewi. Sekarang kita pindah ke grup yang proses terbentuknya juga gak kalah menarik nih, The Virgin. Kalau The Virgin rekan Jati, cikal bakalnya justru dimulai dari sebuah lagu milik Mita yang secara gak sengaja didengar oleh Ahmad Dhani. Ini berarti ada lagunya dulu ya, baru dibuka audisi untuk mencari penyanyinya. Jadi Ahmad Dhani suka nih dengan lagu ciptaan dari Mita, tapi dia punya ide lain karena lagu itu jangan dinyanyikan sendiri katanya. Dibuat aja dalam format duo. Nah, tinggal cari satu orang lagi. Dan kebetulan saat itu Ahmad Dhani memang menjadi juri ajang pencarian bakat. Dan disanalah dia melihat Dara. Walaupun Dara akhirnya tersingkir dari kompetisi tersebut, tapi Ahmad Dhani ternyata masih melihat sesuatu di dalam diri Dara nih. Dara kemudian dipertemukan dengan Mita dan jadilah mereka berdua sebagai The Virgin. Jadi kalau dipikir-pikir, grup ini lahir dari sebuah kombinasi yang cukup unik ya. Satu orang membawakan lagu dan satu orang yang membawakan suara. Lalu Ahmad Dhani yang mempertemukan keduanya. Wah, rekan Jati, kalau semua perkenalan semudah ini mungkin Biro Jodoh udah gulung tikar. Tapi di sini biasa yang jodoh-jodohin itu bukan Biro Jodoh ya. Bisa teman, tetangga, saudara. Wah, gimana?

bisa nggak biro jodoh itu jadi prospek di kota Banda Aceh? Nah, sedangkan RVJN sendiri ini terbentuk di bulan Januari tahun 2009. Kita akan mendengarkan sebuah nomor yang merupakan hits dari The Virgin yang diciptakan oleh Mita. Nah, apakah sudah familiar mendengarkan intro Cinta Terlarang yang musik videonya juga viral pada saat itu?

Pengennya setelah The Virgin terbentuk, mereka ternyata nggak butuh waktu lama untuk bikin orang mengenal nama Mita dan Dara. Awal tahun 2009, mereka muncul dengan Cinta Terlarang, lagu ciptaan Mita yang sebelumnya justru menjadi alasan Ahmad Dhani tertarik membentuk duo ini. Dan responnya luar biasa rekan Jati, karena lagu itu bukan cuma sering diputar di radio, tapi juga rame diminta pendengar sampai membawa The Virgin meraih penghargaan sebagai pendatang baru paling di request. Dan video klipnya bertahan lama di posisi nomor 1 dalam Inbox Awards 2009. Bahkan Mita juga pernah cerita nih, katanya mereka sendiri gak nyangka lagu itu bisa menghasilkan royalti sebesar itu. Jadi lagu yang awalnya dibuat Mita ternyata bukan cuma membuka pintu karir The Virgin, tapi juga mengubah kehidupan mereka. Nah, setelah sukses lewat lagu pertama, The Virgin kembali hadir dengan lagu-lagu berikutnya.

tapi ada kejadian lucu rekan Jati. Ternyata perjalanan The Virgin gak cuma berhenti di musik aja. Setelah dikenal sebagai Mita dan Dara, mereka mulai mendapat kesempatan masuk ke dunia akting. Salah satunya lewat film Pengantin Sunat yang dirilis pada tahun 2010. Judulnya lucu ya, Pengantin Sunat. Kira-kira ada rekan Jati gak yang nonton pada tahun-tahun itu? Menariknya juga rekan Jati mereka gak cuma ikut main film, tapi juga membawakan lagu yang menjadi soundtrack. Jadi musik dan akting mereka mulai berjalan beriringan. Buat penyanyi itu tentu pengalaman yang berbeda ya, karena kalau di atas panggung tinggal pegang gitar dan mikrofon aja. Tapi kalau di depan kamera kan ceritanya beda ya, harus hafal dialog, harus acting, dan kameranya juga gak bisa bohong ya. Gerak dikit aja pasti kelihatan tuh. Oke, Sheila ingin muterin salah satu nomor hits dari The Virgin juga nih, Belahan Jiwa. Semoga bisa membuat rekan Jati bernostalgia ya, walaupun nadanya, beatnya lumayan nih buat siang-siang kayak gini. Yang penting rekan Jati semangat aja. Dan terima kasih udah konsen bersama Sheila di Zona Legenda.

rekan Jati, kalau kita tarik lagi perjalanan dari awal, ternyata Ahmad Dhani nggak punya cara yang berbeda-beda ketika membentuk grup. Ratu lahir dari konsep duo Maya dan Pinkan. Dan Dewi Dewi dicari lewat audisi televisi, kemudian dari perjalanan Dewi Dewi lahir Mahadewi. Sementara The Virgin justru berawal dari sebuah lagu milik Mita, lalu Dhani mempertemukannya dengan Darah.

jadi orangnya sama rekan Jati, tapi cara mengakhirkan grupnya yang berbeda-beda. Dan mungkin itu yang membuat keempat grup ini punya cerita masing-masing. Ada yang bertahan, ada yang ganti personil, ada yang bubar lalu melahirkan nama baru, tapi lagu-lagunya tetap tinggal di ingatan pendengar. Karena pada akhirnya, sebuah grup boleh berganti wajah, boleh ganti nama, bahkan boleh berhenti. Tapi kalau punya lagu yang kuat, biasanya tetap punya tempat di playlist nostalgia kita.

Rekan Yati, gak terasa perjalanan kita tentang Ahmad Dhani dan 4 grup perempuan yang pernah lahir dari tangan kreatifnya udah sampai di penghujung cerita. Dari Ratu, Dewi-Dewi, Mahadewi sampai The Virgin, semuanya punya cerita masing-masing. Dengan lagu-lagu yang pastinya jadi bagian dari ingatan banyak orang ya. Mungkin di situ menarik musik Rekan Yati. Satu lagu bisa selesai dalam beberapa menit, tapi kenangannya bisa bertahan bertahun-tahun. Terima kasih buat Rekan Giati yang sudah konsen dari pukul 13 tadi bersama Sheila di Zona Legenda. Semoga tetap semangat menjalani aktivitas hari ini, apapun kegiatan Anda, baik yang sedang bekerja, lagi sendirian, rame-rame. Terima kasih sudah bersedia Sheila temenin. Minggu depan dengerin lagi ya. Dan akhir kata dari Jalan Wedana, nomor 57 Mibu, Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend Rekan Jati.

tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati. Dari Jalan Medana nomor 5 Jumibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Indonesia kembali hadir untuk rekan Jati di kesempatan sore hari ini di Zona Nostalgia. Ya, kita bernostalgia, kita mengenang masa lalu, kita menikmati masa lalu, ya, menikmati nomor-nomor lama yang pernah rekan Jati nikmati di masa lalu. Rekan Jati, ya, untuk rekan Jati yang ingin menikmati nomor-nomor lama, ya silakan aja ke 0811 682 1036. Di sesi pertama kita akan menikmati nomor-nomor lama dari negeri sendiri. Lalu nanti di sesi kedua kita akan menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Kita angkat dulu yang paling lama nih ya, di era tahun 60-an, Widyawati dengan Kemuning. Rekan Jati, mungkin anak-anak sekarang ya gak pernah dengerin ya nomor ini. Tapi tentu saja ya sebagai perbandingan gitu ya, atau supaya tahu lah ya bahwa wah, di era tahun 60-an dulu musisi-musisi Indonesia juga dengan karya-karya yang luar biasa.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati, dari Widyawati dengan nomornya Kemuning. Ya, terus kita berpikir gimana sih ya bunga kemuning itu, ya? Terus membayangkan bunga kemuning warna apa, ya? Dan tentu saja Rekan Jati ya menikmati nomor lama, ya. Pada saat Rekan Jati pernah menikmatinya, sekarang usia sudah berapa itu nggak penting, ya. Yang paling penting adalah masih punya ruang untuk menikmati lagu-lagu itu. Lalu ada yang unik nih dari Bimbo dan juga Iin Bimbo tentang ya gimana sih seorang penyiar itu. Satu nomor bagus, balada seorang penyiar.

0: 103,6 Jati FM The Heart Banda Aceh. Nomor bagus ini ya. Nomor lama dari Bimbo, balada seorang penyiar. Oke. Okay. Beda loh mendengarkan lagu lewat YouTube misalnya, atau juga lewat lain tanpa dipandu dengan penyiar ya. Dan kalau dipandu dengan penyiar ya, nomor-nomor itu terasa lebih mengena tentunya. Oke, buat Joko di Simpang Surabaya, terima kasih.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, Rekan Jati. Suatu nomor dari Gito Luis ya, hari-hari ya. Nomor ini ya dikeluarkan tahun sekitar 80-an, lalu dibuat versi baru di tahun 2007. Agar Rekan Jati, hari-hari ya. Kalau hari esok itu soal nanti, tapi yang paling penting kita harus berbahagia, menikmati hari ini, gak perlu susah kalau kenapa begini dan kenapa begitu. Kita lanjut perjalanan zona nostalgia kita. Selamat sore buat Boar di Lamlagang. Saya tahu nih ya, menikmati nomor ini kamu tuh sedang SMP. Ya, nomor bagus dari Hari Mukti, Aku Suka Kamu Suka. Lalu kalau saatnya pada saat itu, pada saat SMP, nomor ini menjadi ya cocok deh ya. Nah sekarang usianya berapa nih ya? Apa masih baru SMA ya? Oke, Aku Suka Kamu Suka, Hari Mukti.

Ya, nomor bagus dari Hari Mukti, Aku Suka Kamu Suka ya. Oke, spesial buat Bo Or di Lamlagang. Katanya gini nih, ini ada ralat nih katanya ya. Pada saat itu Bo Or memang masih SMP ya, tapi nomor ini sudah jaya pada masa itu. Oke. Bukan berarti pada saat itu Bo Or sudah menjalani pada nomor ini. Oke, terima kasih ya. Dan zona nostalgia memang membuka kenangan ya, membuka kenangan. Terus kita jadi bahagia kembali mengenang masa lalu pada saat kita mendengarkan nomor ini. Bagaimana dengan yang satu ini dari Atik CB dengan Suka-Suka? Selamat sore buat rekan Jati yang baru konsen 13,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Zona nostalgia menemani rekan Jati hingga nanti ke pukul 17 waktu

Ya, masih di 103,6 Jati FM, rekan Jati. Nomor bagus dari Atik CB. Suka-suka ya. Udah 27 menit rekan Jati lewat dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan masih di suasana zona nostalgia di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Oke, silakan rekan Jati ke 0811 682 1036. Dan kita lanjut ya dengan Trio Libels, bagaimana caranya.

satu nomor dari geng pegangsaan rekan jati dengan Ku Ingin Selalu Dekatmu. Ya, nomor ini udah lama ya rekan jati, di era tahun 80-an ya. Dan kita hitung-hitung ya, udah berpuluh tahun. Tapi 103,6 Jati FM memang memberi ruang untuk rekan jati untuk kembali bisa menikmatinya. Dan yang satu ini, Inka Christy dengan Teratai. Kebayang ya rekan jati, di musim panas begini, gimana ya teratai bisa hidup? Sementara teratai itu perlu banyak air. Oke, nomor bagus dari Inka Christy, Teratai, spesial buat Kak Zu di Sabang. Selamat sore, dan Sabang itu selalu menarik hati untuk selalu kesana.

Ya, satu nomor bagus dari Inka Kristi, luar biasa ya, teratai ya. Rekan Jati, ya, di saat hari panas begini seperti Indonesia bilang ya, Rekan Jati, tanaman-tanaman yang tumbuh di air ya, waduh, sangat membutuhkan air ya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Terima kasih buat Kak Azu di Sabang ya, konsen terus ya bersama 103.6 Jati FM di kesempatan sore hari ini. Dan kita terus lanjut dengan Anggun ya, dengan Bayang-Bayang Ilusi. Terima kasih Kak Zu ya, ketika Kak Zu request Inka Kristi, kita terus ya, tiba-tiba terus nyari, ya cocoknya ya. Setelah Inka Kristi, Anggun C. Sasmi dengan Bayang-Bayang Ilusi.

Ya, satu nomor dari Anggun dengan Jati Bayang-Bayang Ilusi ya. Kita terus lari, kita kejar ya. Tapi ternyata ya hanya ilusi dan bohong ya. Karena itu rekan Jati, ketika ada mimpi yang ingin kita wujudkan, maka jangan kelamaan tidur ya. Jadi ketika ada mimpi yang ingin kita wujudkan, maka segeralah bangkit dari tidur yang panjang. Oke, selamat sore untuk Dewi. Katanya pengen hening ya. Di suasana panas gini emang asik juga ya kalau kita hening ya. Hening sejenak ya. Oke. Sambil Anda beraktivitas, ya rekan Jati, apapun yang Anda lakukan, 103,6 Jati FM selalu menemani. Hening dari Krisa, spesial buat Dewi.

Ya, satu nomor bagus dari Krisa rekan jati ya. Banyak nomor-nomor bagus dari Krisa yang sering kita nikmati. Apalagi pada saat Roni ya, paling sering tuh lagu hip-hip ura-ura, terus juga banyaklah yang lain lagi ya. Lalu kalau elemen gimana? Menyangkut dengan rahasia hati ya. Siapa yang bisa tahu tentang rahasia hati? Ternyata kalau memang saling cinta, bisa tahu nih apa yang ada tercatat di dalam hati. Ini dia.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati, masih di zona nostalgia dan kita kini menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Ya, kita awali dengan Rockwell dengan satu nomornya Knife. Ya, kalau bahasa ya bahasa letter lexnya knife itu pisau ya. Tapi kalau bahasa sastra dia menjadi sembilu. Oke, nomor bagus satu ini Bee Gees ya, Don't Forget to Remember, spesial untuk Dewi. Tapi ini kayaknya enggak salah putar nih ya. Ya, memang ya. Untuk kita tidak boleh, kita tidak melupakan kenapa ya? Supaya kita selalu ingat. Don't forget to remember.

Yeah, don't forget to remember. Ya, jangan ngelupain aku ya. Don't forget to remember me, my love. Ya, jangan lupain aku ya, yang mencintai kamu, yang sayang kamu ya. Lalu ini ada yang bingung ya. Gimana caranya mau menyampaikan kepadanya bahwa sekarang ada kamu? How can I tell her? Dari Lubu. Selamat sore buat semuanya. Kita konsen di 103,6 Jati FM.

Satu nomor bagus dari Lobo, How Can I Tell Her, ya. Berat nih ya kalau udah terjerat cinta seketika, ya. Cinta gak bersegi aja rasanya berat ya. Jadi ngapain ya, mesti ada segitiganya. Pasti tajam ya ujungnya. Akhirnya kan jadi nomor bagus selanjutnya Nesha hadirkan Spandau Ballads dengan nomornya True. Oke, buat Faisal ya, buat Faisal ya di Jakarta. Nomor bagus ini spesial buat kamu ya. Emang beda loh mendengarkan nomor-nomor bagus sebagus apapun lewat YouTube dengan mendengarkan lewat radio, ada penyiarnya. Ya. Yeah. Oke, okay. Nikmati nomor bagus dari Spandau Ballads untuk kamu. True.

0: Jangan pernah takut bermimpi. Semua pencapaian besar selalu diawali dari sebuah mimpi. Percayalah pada kemampuan diri, terus berusaha, dan jangan pernah menyerah mengejar apa yang kamu inginkan. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
1: Inilah 103,6 JDFM.

Ya, dari Eagles, rekan Jati, I cannot tell you why. Oke, masih terus Nesya menemani rekan Jati di zona nostalgia di kesempatan sore hari ini. Buat Anda yang meski hari libur begini, tapi banyak hal yang harus Anda selesaikan ya, karena ada persiapan-persiapan sehingga di hari kerja semua bisa berjalan lancar ya. Oke, rekan Jati, kadang-kadang memang menikmati akhir pekan itu belum tentu ya kita santai-santai aja. Ada yang mempersiapkan ya pakaian seragam anak-anak sekolah, kini hari nyetrika ya. Ada juga yang besok ya untuk dipersiapkan makanan anak-anak untuk bekal misalnya, meskipun ada MBG. Oke, rekan Jati, itulah ya banyak hal yang harus kita selesaikan di hari Minggu ini. Tapi sesibuk apapun rekan Jati ya, Nesya masih menemani di 103,6 Jati FM di zona nostalgia. Dari Stevie Wonder dengan nomornya For Your Love.

Ya, kita tinggalkan Stevie Wonder, Rekan Jati, dengan satu nomornya For Your Love, ya. Rekan Jati, yang punya semangat di dunia broadcasting, yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, ya. Mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, maupun berbahasa Aceh dengan baik. Memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim tentunya. Rekan Jati, kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, dan rekaman suara perkenalan diri ke email recruitmentjatifm@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811 6821036, atau ya juga bisa ke 0895 1929 4703. Rekan Jati, jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Oke, itulah tadi ya buat Rekan Jati yang berminat, silakan aja mengirimkan lamarannya.

0: Kejujuran adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling berharga. Dengan bersikap jujur, kita belajar bersyukur atas hidup yang kita miliki dan mampu membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Ya, satu nomor bagus dari Jason Mraz, rekan jati you and I both. Ya, agar rekan jati banyak nomor-nomor lama pada saat kita nikmati saat ini, selain membuka kenangan, terus kita juga jadi gembira. Ya, makanya Nesya nggak mau banyak komentar karena nanti kalian pada kesel gitu ya. Banyak kali ceritanya, gue mau denger lagu nih. Okay, dari Peter Thompson, Let My Love Open the Door.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Masa lalu tidak perlu disesali. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, lalu melangkahlah dengan semangat menuju masa depan yang lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, satu nomor, Let's Talk About Love, rekan jati, ya, lewat David Archuleta untuk Anda. Udah pukul 16 lewat 53 menit waktu Indonesia bagian barat ya. Nomor-nomor lama udah Nesya hadirkan untuk rekan jati menikmati suasana akhir pekan yang ya semoga menyenangkan ya. Dari Rod Stewart, If You Don't Know Me By Now. Makanya rekan jati, kita harus tahu ya dari sekarang ya, siapa dia ya, dari mana dia, atau sampai juga akan kemana dia nanti. Oke, okay, If You Don't Know Me By Now dari Rod Stewart. You should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong, and I ain't gonna do nothing

Ya, akhirnya kan jadi ketika kita mencintai seseorang ya, maka kita harus paham, harus tahu siapa dia. Maka kalau kita dari mulai sekarang ya, gak mau tahu siapa dia, gak mengenalinya, maka akan menyesal nanti karena kita susah adaptasi. If you don't know me by now, Rod Stewart. Akhirnya kan jadi nomor akhir suara kita untuk hari ini ya. Dari Scorpion, No One Like You. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini di Zona Nostalgia. Semoga nomor-nomor lama yang Nesya hadirkan buat rekan jati berkenan di hati, sehingga minggu depan insya Allah kita ketemu lagi. Dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, rekan jati Nesya sign off. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya,
1: atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Ciptakan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Jangan bergantung pada orang lain untuk merasa bahagia. Saat hati kita bahagia, hidup akan terasa lebih ringan dan kita akan lebih percaya diri menghadapi setiap tantangan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM. Girl, I never met anyone quite like you before.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Jangan tutup dirimu ya. Dari Iwan Fals, Rekan Jati, yang memang membawa kita pada suasana mungkin sekitaran tahun 1900-an ya, 1990-an ya maksudnya, atau di awal-awal tahun 2000 juga masih jadi sering ya kita dengarkan di radio-radio zaman dulu. Cafe Jati episode 30 Agustus 2026 ini Rekan Jati akan membawa beberapa berita ya. Tentunya di wilayah Aceh sendiri, di beberapa lokasi kita berpotensi hujan lebat disertai angin kencang. Dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Aceh mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di beberapa wilayah Aceh, khususnya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren hingga Aceh Tenggara pada hari ini ya Rekan Jati ya. Berdasarkan informasi yang dilihat dari tim AJNN, AJN.net ya, dari laman Nowcasting BMKG yang diterbitkan jam 4 tadi, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat serta petir kejan akan terjadi ya, tadi prediksinya di sore hari. Tapi ya memang ketika kita lihat sempat ada angin ya di untuk wilayah Banda Aceh itu sendiri. Wilayah ini diperkirakan yang terdapat meliputi Kecamatan Badar, Ketambeh di Aceh Tenggara, Birimbayan, Simpang Jernih di Kabupaten Aceh Timur, serta Kecamatan Payet, Kejuran Muda, Tamiang Hulu, Bandar Pusaka, dan Sekarak di Aceh Tamiang, Rekan Jati. Nah, dari perkiraan cuaca ini, Rekan Jati, BMKG menyebutkan kondisi cuaca tersebut berpotensi meluas ya ke sejumlah wilayah seperti di Aceh Tenggara dan juga di beberapa wilayah Aceh Timur ya Rekan Jati ya. Jadi Rekan Jati, untuk Anda dimanapun berada, masyarakat Aceh tentunya di wilayah terdampak ataupun di wilayah yang sudah diberikan prediksi ya, mohon berwaspada terhadap potensi apapun, bencana apapun, dan juga tetap berhati-hati dimanapun berada. Jangan lupa selalu pantau kanal berita dan juga update untuk wilayah sekitar Anda.

Iya, rekan jati. Tentu ya, di kota kita di Banda Aceh ada budidaya yang termasuk baru ataupun saat ini mendapatkan prestasi ya. Budidaya kepiting soka di Banda Aceh akhirnya masuk atau tembus di pasar internasional, rekan jati. Kepiting soka hasil budidaya masyarakat di kawasan persisir ya, untuk di daerah Kecamatan Meraksa. Kota Banda Aceh berhasil menembus pasar internasional dengan ekspor ke sejumlah negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan juga Cina. Dan dari salah satu pembudidaya kepiting soka Banda Aceh, dari Muhammad Rafli ya, mengatakan kepada Antara Aceh, saat ini perminggunya sekitar 70-100 kg ya rekan jati ya, yang berhasil dikirimkan ke luar negeri. Wah, tentunya ini adalah salah satu pencapaian yang dicapai oleh masyarakat kita rekan jati. Rafli juga mengatakan budidaya kepiting soka tersebut dilakukan dengan memelihara bibit hingga mengalami pergantian cangkang dan baru dapat dipanen dalam waktu sekitar 15 hari ya rekan jati. Dan tentunya selain dikirimkan ke luar negeri, hasil produksi kepiting soka dari pesisir Banda Aceh tersebut juga dipasarkan dalam kebutuhan negeri, untuk kebutuhan dalam negeri ya maksudnya ya. Di antara dikirimkan ke Jakarta dan sejumlah kota di Pulau Jawa. Tentunya pembudidaya kepiting soka lainnya ya juga menyebutkan, yaitu dari Mbak Liza ya, kepada Antara Aceh, harga jual kepiting soka saat ini cukup menjanjikan dan dapat membantu perekonomian ke mereka, apalagi dipanen dalam 15 hari sekali. Oke rekan jati, tidak terasa ya, untuk sesi Cafe Jati dan juga rentetan lagu bagus telah menemani Anda. Dan tentunya rekan jati nanti akan kembali ya menemani Anda untuk program Star Night. Terima kasih sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati, terima kasih banyak sudah mendengarkan Cafe Jati ya untuk episode 30 Agustus 2026. Esok hari di BMKG, Rekan Jati diprediksi akan untuk di daerah Banda Aceh ya, Rekan Jati ya. Akan diprediksi berawan dan sedikit hujan ringan. Jadi selalu jaga kesehatan Anda, jangan lupa untuk tetap sedia payung dan tetap jaga minum air putihnya, Rekan Jati ya. Gigi izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Gigi ya, melanjuti dari Cafe Jati untuk program Star Night untuk episode 30 Agustus 2026. Dan tentunya seperti biasa menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Iya, Pasir Putih dari Opi Andra Resta ya. Tentunya ini adalah suatu ungkapan dari lagu Opi yang menceritakan tentang menghilangkan kepenatan ya dengan ke pantai. Kayaknya kalau tinggal di Banda Aceh, rekan Jati ya, kita punya anugerah atau biasa dibilang sebagai privilege ya, rekan Jati ya, privilege dari kita sendiri untuk ini ya, rekan Jati ya, untuk menikmati desir pantai yang sudah tersedia di Banda Aceh. Nah, rekan Jati, untuk memulai bulan September ya, tidak terasa ya kita sudah di tanggal 30 Agustus. Mungkin tema obrolan kita hari ini kayaknya pengen nanya-nanya nih ke rekan Jati. Kira-kira pembelajaran ataupun momen apa yang paling di Anda sukai ya, Anda ingat untuk di bulan Agustus 2026 ini? Tentunya bisa cerita di nomor telepon kita seperti biasa di 0811 682 1036 atau di 0651 410 36. Tentunya semua cerita dari Anda sangat menarik untuk kita rekan Jati. Jadi selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.

0: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama Gigi ya untuk program Star Night episode 30 Agustus 2026. Dan tentunya ini adalah program untuk Anda, untuk cerita ataupun request nomor bagus ya. Seperti biasa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Iya, rekan Jati, seringkali ya tidak terasa ya waktu berjalan dengan cepat. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung tanggal 30 Agustus 2026. Sudah di pertengahan tahun, rekan Jati. Dan padahal ya rekan Jati ya, satu hari saja itu terasa 24 jam. Satu minggu terasa 7 hari. Satu tahun terasa seperti 12 bulan. Tapi kenapa makin kesini kok waktu semakin cepat ya? Dan tentunya harapannya Anda sendiri juga punya momen-momen favorit Anda ya di bulan Agustus. Nah, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita. Kita angkat dulu yuk teleponnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, waalaikumsalam kakak.
0: Halo, selamat malam, dengan siapa, di mana? Halo?
1: Tak.
0: Di mana? Dari siapa dan di mana?
1: Dari Darwis, streaming dari Jakarta Selatan.
0: Wah, Darwis dari Jakarta Selatan ya, jauh ya.
1: Iya.
0: Halo Darwis. Sudah halo, sering dengar Jati FM?
1: Udah dengar sih, cuma emang suka aja gitu kan.
0: Oh, suka aja
1: dengerin radionya.
0: Oh, Oke. Terima kasih ya Darwis ya, sudah selalu konsen Jati FM. Jadi Darwis, di program Starnet ini seperti biasa ya, kita mau ngajak Darwis ngobrol-ngobrol dan juga untuk rekan Jati yang lainnya. Kalau menurut Darwis sendiri, di bulan Agustus ini, momen apa yang paling Darwis sukai?
1: Untuk bulan Agustus ini, banyak hal yang menarik yang aku temuin. Mulai dari kemarin aku sempat juga memperingati hari kemerdekaan ya. Di mana aku juga jadi petugas upacara. Terus juga aku bisa bertemu dengan orang lama yang sempat terpisah dengan aku.
0: Oke. Waduh, menarik ya. Tentu jadi bulan yang spesial ya untuk Darwis sendiri ya.
1: Iya kak.
0: Tapi keren loh, momen favoritnya hari kemerdekaan. Oke, terima kasih Darwis. Salam dari Banda Aceh untuk Jakarta Selatan. Ada pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Request lagu Sal Priadi kak. Kita usahakan rumah itu.
0: Sal Priadi. Oke, kita coba ya. Kita masukkan ke tanggal lagu ya. Terima kasih Sal Priadi sudah menelpon ya.
1: Iya kakak.
0: Oke. Selalu konsen di 103,6 ya Sal Priadi Darwis ya.
1: Iya kak. Oke kak.
0: Makasih sudah menelpon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, rekan Jati, tidak menyangka ya ada penelpon kita dari Jakarta Selatan. Kalau cerita dari Darwin sendiri, favoritnya adalah hari kemerdekaan dan juga bertemu seseorang yang spesial. Pasti juga Anda punya cerita sendiri, rekan Jati ya. Cerita dari Anda masih kita tunggu, rekan Jati, karena program Star Night ya masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Dan tentunya rekan Jati selalu konsen di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Soul Priedi, kita usahakan rumah itu untuk Darwis.

Ya, rekan Jati FM punya semangat di dunia broadcasting. Yuk bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi pria dan wanita usia 18 tahun ke atas mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga wawasan musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Iya, rekan Jati, Anda bisa kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, serta rekaman suara perkenalan diri ke email kita ya, di recruitmentjatifm@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga dan bergabung di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh bersama Gigi ya. Terima kasih buat Anda yang sudah selalu konsen. Dan saat ini Anda di program Star Night ya, tempat Anda untuk bercerita, ngobrol, ataupun sekedar mendengarkan aja ya. Dan juga bisa request nomor bagus atau lagu favorit Anda seperti biasa di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan rekan Jati, Gigi juga turut ini ya, turut bersedih dan juga turut berduka dengan apa yang terjadi di sebagian besar wilayah saudara kita di Indonesia yang saat ini banyak harus menghadapi bencana asap gitu ya, dari kebakaran hutan dan juga yang lainnya. Tapi juga ada kabar bahagia datang dari Aceh ya, dari rumah kita, bahwa dari berita dari data box ya rekan Jati ya, kualitas udara di Aceh saat ini masuk paling bersih di Indonesia. Dan spesifiknya untuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah ataupun Aceh Barat ya rekan Jati ya. Dari indeks kualitas udara versi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ya rekan Jati ya, menutup di bulan Agustus ini, saat ini Aceh berada di skor 9, yang mana masuk paling baik di Indonesia. Wah, ini semoga bisa tetap kita jaga dan tetap menjaga kualitas kita. Kayaknya kalau versi Gigi ini deh yang paling Gigi suka ya rekan Jati ya, untuk momen-momen di bulan Agustus. Tapi gimana dengan pendengar kita yang sudah coba bergabung ya bersama kita? Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, tadi sudah coba terhubung ya. Boleh ya, rekan Jati, buat Anda yang ingin menelpon bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Jangan khawatir, kita masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kesuksesan adalah sebuah perjalanan. Nikmati setiap prosesnya, terus belajar dari setiap pengalaman, dan jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya. Karena setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan tujuan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekanan Jati, Anda masih mendengarkan 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Ada lagu Harmoni dari Padi, yang memang lagu ini diciptakan oleh Padi sebagai suatu penghayatan ya, ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang lama sudah dikenal, tapi justru dari itulah dia mendapatkan banyak pelajaran hidup dari orang-orang terdekat, dan bahkan perkenalan mereka hampir berjalan sebanding dengan separuh usianya. Yang awalnya tidak mengetahui apa-apa tentang hidup, menjalani hidup dengan monoton, namun setelah bertemu dan hidup berdampingan dengan orang itu, ia dapat mendapatkan begitu banyak pelajaran hidup dan bahkan mampu mengubah cara berpikir, cara perilaku, dan memandang berbagai hal dalam kehidupan.

0: Namun
1: ya rekan jati, terkadang memang ya sering sekali ya sebuah pertemuan, sebuah kejadian, mungkin ada banyak pelajaran ya yang kita dapat di bulan Agustus ini, mungkin untuk Aceh sendiri, untuk Indonesia sendiri, dan tentunya untuk diri kita sendiri ya. Banyak peristiwa ataupun banyak hal-hal yang mampu membuat kita lebih belajar lebih banyak lagi ya rekan jati ya. Dan ini Gigi sudah menerima satu cerita dari Mama Nita di Banda Aceh. Dan cerita dari Mama Nita untuk momen favoritnya adalah pertama kali mengantar anaknya yang baru berusia 4 tahun untuk ikut lomba 17-an. Wah. Dari rumah pagi-pagi anak saya sudah siap, semangat, dan sudah dengar cerita dari banyak teman-temannya bagaimana serunya perlombaan 17 Agustus. Mungkin sudah terbayang ya di pikiran anak saya. Ia pun juga sudah pakai baju yang bagus, rambut sudah saya rapikan, dan akhirnya melihat dia begitu semangat, saya pun jadi ikut semangat. Sampai di lokasi, ketika saya tanya, mau ikut lomba apa nak? Lomba balap karung, ma. Dan tentunya saya bercerita bahwa itu lomba yang mudah, dan ketika saya kecil juga sering ikut lomba itu. Dan ketika lomba dimulai, anak saya mulai jatuh 2 kali. Awalnya saya cuma mau mengantar, tapi akhirnya ikut teriak-teriak di pinggir lapangan. Ayo bangun, jangan malu, ayo lari. Dan orang di sebelah saya justru ikut melihat saya dan juga ikut mendukung anak saya. Siapa ibu namanya? Akhirnya orang-orang yang saya tidak kenal pun ikut mendukung anak saya. Tapi ternyata setelah perlombaan itu selesai, anak saya pulang tanpa juara apapun. Saya coba untuk menghibur anak saya, gak apa-apa, yang penting pengalaman. Tapi yang tidak menyangka dalam perjalanan itu ataupun dalam perlombaan itu, anak saya bilang, "Ma, kayaknya kita harus latihan." Makanya kita harus latihan dari sekarang deh untuk lomba tahun depan. Wow. Ternyata anaknya semangat sekali ya. Dan tentu kita punya kenangan tersendiri rekan Jati ya, terkait perlombaan, gimana kita menyempatkan waktu bersama teman-teman kecil. Dan juga mungkin beberapa orang juga masih ada ya dalam ingatan kita ya. Dan juga ini ada WhatsApp dari Mbah Cokro ya. Dari Mbah Cokro, "Salam ke Gigi, Mbah Cokro request Coming Home by Ozzy Osbourne. Salamnya buat yang lagi siaran, met tugas aja. Terima kasih Mbah Cokro. Dan salam untuk Fitri, Kak Kiana, Bu Dewi, Kak Zuwadul, met malam aja. Makasih." Selalu salam kepada orang yang sama ya rekan Jati ya. Terima kasih Mbah Cokro sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan kita putarkan lagu ya dari Mbah Cokro, "Mama, I'm coming home."

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Ada dua hal yang sebaiknya kita lupakan. Kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ringan dan hidup menjadi lebih damai. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Ya, rekan Jati, waktu sudah menunjukkan pukul 9:18. Anda masih di program Star Night. Tentunya terima kasih sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tak kalah memang benar ya rekan Jati ya. Memang waktu itu sering kali terasa cepat. Tiba-tiba kayaknya umur udah 26 tahun gitu ya. Mungkin ada beberapa hal nih rekan Jati yang membuat Anda merasa waktu itu berjalan dengan cepat. Bisa jadi yang pertama karena rutinitas Anda yang hampir sama begitu aja, sehingga tidak banyak menyimpan kejadian yang baru. Atau juga mungkin bisa jadi karena terlalu atau semakin sibuk ya rekan Jati ya, yang membuat Anda juga akhirnya tidak menyadari ya rekan Jati kalau kita punya kegiatan ataupun aktivitas yang itu-itu aja ya rekan Jati ya. Nah, lalu bagaimana dengan pendengar kita yang sudah terhubung bersama kita? Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Sebentar ya, ini kita coba untuk connect nih. Halo, kedengaran suara Gigi? Halo, assalamualaikum. Sebentar ya, kita coba terhubung dulu ya. Halo. Ah, sudah terdengar ya, dengan jelas. Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Tadi udah nelfon berkali-kali ya.
1: Waalaikumsalam, Gigi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fitri, Gigi, di Darussalam.
0: Halo, Kak Fitri. Apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Baik, Gigi. Baik, senang dengan kabarnya. Kak Fitri, ini kayaknya Kak Fitri lagi dengerin radio ya?
1: Iya, lewat streaming.
0: Terima kasih banyak, Kak Fitri. Boleh dikecilin Kak Fitri suara radionya karena kita feedback nih.
1: Iya, udah kecilin.
0: Oke, dah, udah aman nih kayaknya ya.
1: Iya, dah.
0: Ya, oke. Mungkin boleh dimatiin
1: karena
0: dulu.
1: Karena kan dengar lewat streaming gitu.
0: Karena suaranya masuk ke radio kita nih, Kak. Boleh radionya di-offin dulu, kita ngobrol dulu, nanti dihidupin lagi, boleh?
1: Bentar ya, Fitri.
0: Iya, karena feedback nih.
1: Dulu ya.
0: Oke, terima kasih Kak Fitri. Sebentar ya, kita tunggu ya, Kak.
1: Udah matiin.
0: Oke, terima kasih Kak Fitri.
1: Iya,
0: ini walaupun masih agak kedengar sedikit gak apa-apa lah ya. Kak Fitri mau tanya nih, cepet aja nih Kak. Kak Fitri, momen di bulan Agustus ini apa sih momen yang paling favorit untuk Kak Fitri di bulan Agustus?
1: Ya bisa apa, berkumpul sama keluarga gitu.
0: Wah, berkumpul sama keluarga ya, sebulan ya, jadi itu favorit setiap hari ya Kak ya. Oke, Kak Fitri gitu. Nampaknya terputus ya.
1: Halo Gi.
0: Halo. Oke, jadi setiap hari ya favoritnya ya?
1: Iya, kumpul sama keluarga kayak gitu di bisa liburan sama keluarga juga gitu ya kan? Gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Fitri udah bercerita.

0: Teh. Oke, Kak Fitri, lagi pengen, iya gimana, Kak?
1: Boleh request lagu, Kak?
0: Boleh dong, pengen request denger lagu apa malam hari ini?
1: Ya udah, Kak Hina aja cantik, udah gak pernah denger.
0: Oke, Kak Hina cantik ya, kita masukin ke tangga lagu kita ya. Terima kasih Kak Fitri sudah menelpon.
1: Yo, sama-sama, terima kasih.
0: Jaga kesehatannya Kak Fitri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Halo Kak Fitri, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya terputus ya rekan jati ya dari telepon Kak Fitri. Terima kasih Kak Fitri sudah menelpon malam hari ini. Kayaknya Kak Fitri momen favoritnya adalah sebulan. Terima kasih Kak Fitri. Oke, ini juga ada salam dari Itan ya. Itu tidak menyebutkan lokasinya di mana. Favoritnya di bulan Agustus ini adalah pertama kalinya bisa ajak mama atau balen mama liburan. Wah, terima kasih ya untuk ceritanya ya. Terima kasih sudah selalu konsen di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT, Gitka ataupun Gigi masih menemani Anda sampai 30 menit ke depan di jam 10 ya. Buat Anda yang pengen cerita rekan Jati, bisa di nomor telepon kita seperti biasa di 0811-682-1036 atau juga di 0651-410-36. Terima kasih sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Cantik Kahitna.

Bahagia tak harus selalu bersama teman. Keluarga adalah tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber kebahagiaan yang selalu menerima kita apa adanya. Jagalah mereka selagi masih ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Semakin singkat waktu kita bersama untuk Star Night malam hari ini. Jadi buat Anda yang ingin bergabung, menelpon atau bercerita, masih di nomor telepon kita ya, di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan rekan Jati ya, tidak terasa ya, memang kita sudah di penghujung bulan Agustus, tapi kayaknya hari-hari Agustus gigi itu tidak lengkap tanpa pendengar kita satu ini. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam juga. Waalaikumsalam. Dengan Kak Zuh di Sabang.
0: Dengan Kak Zuh di Sabang.
1: Sabah.
0: Sabah. Ya. Sabang. Sabang. Sabang.
1: Cedeng.
0: Di mana ini Kak Zu? Lagi di rumah kah atau di pinggir pantai?
1: Alhamdulillah sudah di rumah nih.
0: Di rumah. Kabarnya gimana Kak Zu? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Gigi.
0: Waduh, tumben-tumben nih Kak Zu masuk nelfon gigi di penghujung waktu gitu ya. Hampir tidak.
1: Iya, Kak Zu baru pulang.
0: Baru pulang dari mana, Kak Zu?
1: Jadi ada orang kunduri
0: Maulid ya.
1: Ya kunduri. Bukan maulid, mendoakan orang tuanya.
0: Oh.
1: Mungkin tahunan ya, sampai sudah ada kunduri tahunan orang tuanya.
0: Masya Allah ya, Kak Zu ya, masih sehat dan juga berkumpul dengan masyarakat ataupun masyarakat kayak pejabat ya. Kak Zu ya. Sama saudara lah ya pokoknya ya.
1: Ya.
0: Oke, Kak Zu, malam hari ini seperti biasa ya. Selalu ada apa Kak Zu? Ada tema.
1: Ada tema.
0: Selalu ada itu tema.
1: Terakhir-akhir, kena juga sih
0: kena
1: tema.
0: Kena juga itu. Tema. Gak bisa, ini jualannya. Oke, Kak Zu, di bulan Agustus ini Kak Zu, momen hari ataupun momen apa yang paling Kak Zu ingat dan Kak Zu suka? Halo Kak Zu?
1: Halo.
0: Halo.
1: Di bulan apa?
0: Momen apa?
1: Halo, di bulan apa?
0: Di bulan ini. Kan kita udah di penghujung waktu nih Kak Zu, 30 Agustus. Kira-kira momen apa yang paling Kak Zu suka?
1: Kalau yang Kak Zu suka, kok di bulan Agustus tuh Kak Zu suka apa ya? Ada perlombaan dulu, tapi sekarang biasa aja.
0: Ada apa kak?
1: Ya, nanti kan ada pertandingan-pertandingan, ada perlombaan-perlombaan.
0: Sekarang udah nggak ikut lagi Kak Zu? Sekarang udah nggak ikut lagi?
1: Sekarang karena kemarin kan di tempat Kak Zu nih, pada sebenarnya ada diadakan event apa ya? Kenapa ada singkatannya tuh? Karena kemarin tertunda, ada salah satu cabang pertandingan yang mau diperlombakan itu nggak ada surat izinnya, belum keluar surat izinnya, jadi ditunda. Habis itu karena faktor cuaca kan kemarin tuh angin, hujan, jadi ditunda. Tapi Kak Zu belum tahu nih kapan pelaksanaannya. Jadi yang kayak tahun kemarin tuh ada kayak lomba opor tepung, kukur kelapa. Tapi dananya sekarang dibuat untuk perlombaan. Jadi yang ikut bukan orang kampungnya aja.
0: Orang kampung.
1: Orang dari Banda, dari luar pun. Kayak apa yang Kak Zu dapat informasi kayak lomba perahu naga itu udah malahan gak dari luar Aceh udah bisa.
0: Oh apa Kak Zu? Dari apa Kak Zu tadi maaf?
1: Lomba perahu naga. Perahu naga.
0: Wow.
1: Di waduk masih belakang rumah Kak Zu.
0: Jadi sudah banyak hal yang baru ya Kak Zu ya, dari perlombaan-perlombaan yang dulunya ada sekarang udah nggak ada ya, gitu ya Kak Zu ya.
1: Ya kalau tahun ini memang kami banyak yang merindukan.
0: Oh.
1: Walaupun kayak tahun kemarin ada yang nggak Kak Zu nonton ya. Tapi dengan Kak Zu lihat aja di kan ada yang naik di status kawan Kak Zu kan lihat seru gitu kan. Jadi merasa kehilangan aja walaupun Kak Zu kayak tahun kemarin-kemarinnya ada juga yang nggak Kak Zu nonton kan. Ada rasa kehilangan juga keseruan perlombaan di 17-an itu.
0: Oh, jadi memang apa ya? perlombaan sekarang tuh justru malah perlombaan-perlombaan yang baru, dan kayaknya memang bisa ya, Kak Zu ya, anak-anak sekarang dikenalkan perlombaan dulu.
1: Seandainya terlaksana acara festival yang Kak Zu bilang tuh, akan lebih meriah lagi dan akan lebih seru lagi soalnya.
0: Wow, jadi penasaran nih ya.
1: Soalnya bukan olahraga aja anak gigi, ada lomba catur, lomba maraton.
0: Iya, lomba kekinian ya.
1: Mancing juga ada.
0: Bisa jadi memeriahkan banyak juga ya.
1: Sepeda ada juga, lomba sepeda.
0: Lagi ngetren tuh Kak Zu. Wah, terima kasih ya Kak Zu ya, sudah diajak mengenang dan juga akhirnya kita terbayang juga ya. Semoga nanti di tahun depan kami-kami ini yang belum pernah melihat ataupun merasakan juga bisa akhirnya mendapatkan kesempatan untuk Evaria itu. Terima kasih Kak Zu.
1: Yuk, sama-sama Gigi.
0: Iya, boleh deh sekarang mau denger lagu apa Kak Zu?
1: Blank nih, gak tahu lagu apa nih, terserah Gigi putar ya.
0: Oke, kalau Kak Zu itu seperti biasa Gigi mau puterin lagu Nadina Misa.
1: Jangan, jangan apa-apa gila, gak gila, ada sedang ya, jawara.
0: Oke. Kak Zu biasanya suka lagu apa ya? Kalau Gigi ingat-ingat tuh Dewa 19 sudah kita puterin.
1: Jangan Sisi Potret sedih.
0: Sisi Potret sedih. Oke.
1: Jangan.
0: Kak Zu, mau dengerin lagu anak muda sekarang enggak, Kak Zu?
1: Oh iya lah, Kak Zu kan masih muda, umur Kak Zu masih 21 tahun
0: nih. Ini kita di Halik Internet lagi sering denger lagunya Hindia Everything You Are. Gigi masukin untuk Kak Zu, boleh?
1: Boleh. Kak Zu ikut aja.
0: Oh, ikut aja.
1: Intinya sebenarnya kan request lagu, intinya cuma numpang eksis saja.
0: Iya, eksis. Sering-sering ya, Kak Zu ya. Terima kasih sudah selalu konsen, Kak Zu.
1: Nama Gigi, Kak Zu yang terima kasih Gigi mau angkat telepon Kak Zu.
0: Iya, Kak
1: Terima kasih banyak. Terima kasih Gigi. Kak Zu permisi. Assalamualaikum, deh.
0: Waalaikumsalam.

Iya, rekan Jati tadi ada cerita dari Kak Zu ya, yang secara juga langsung gak langsung ngajak kita nostalgia gimana suasana perlombaan dulu. Dan memang betul ya, perlombaan sekarang memang didominasi banyak perlombaan yang lagi ngetren ya sekarang ya, mungkin sepeda ataupun maraton. Tapi gak apa-apa kok, yang penting semangat nasional itu masih ada. Tapi kayaknya kita yang muda-muda ini pengen juga ya merasakannya ya rekan Jati ya. Ya rekan Jati, ini ada satu cerita nih dari pendengar kita yang dari tadi pengen banget dibacain ceritanya ya. Ada dari Nina. Nina, waduh, Nina dari mana nih? Boleh Nina ya, nanti di besok-besok cerita ke kita pengalaman Nina. Bukan pengalaman ya, posisi Nina itu di mana gitu ya. Tapi kalau cerita dari Nina, senang banget. Sebenarnya di Agustus ini kayaknya lebih banyak waktu kosong dan lebih sering ngopi sama teman-teman. Rasanya aneh kalau sebagai orang Aceh tapi tidak sering ngopi. Tapi di Agustus ini kayaknya kebiasaan itu balik lagi. Boleh dong lagu Cuek dari Rizky Febian dimasukin ya. Terima kasih Gigi. Sama-sama Kak Nina. Wah, ini kayaknya nama baru juga nih yang Gigi denger ya. Yang menjadi, bukan Gigi denger ya, yang Gigi bacain ceritanya. Jadi Kak Nina selalu konsen ya, sering-sering dengerin kita. Oke rekan Jati, mungkin lagunya untuk Kak Zu Gigi spesialkan untuk di akhir ya, sebagai lagu penutup kita. Kita puterin dulu yuk lagu dari Kak Nina, Rizky Febian, Cuek.

0: aku.
1: Ya, rekan Jati, program Star Night selalu menemani Anda dari jam 8 sampai jam 10 malam ya. Setiap hari rekan Jati, mulai dari Senin kecuali hari Kamis ya, dan juga sampai hari Minggu menemani weekend Anda tentunya. Dan buat Anda yang selalu konsen, terima kasih banyak. Di program ini tempat Anda bercerita dan juga request lagu-lagu yang tentunya atau nomor-nomor keren ya versi Anda ya. Jadi selalu konsen di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan jati tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul jam 9.53 dan sudah saatnya Gigi sign off dari ruang dengar Anda untuk program Star Night Rekan Jati.

Ya, seperti lagu Hindia Everything You Are ya, ada satu klip lirik yang bilang akan kuceritakan kepada anak-anakku nanti. Ini kayak ceritanya Kak Zu tadi ya, yang ngajak kita nostalgia ya, yang cerita ke kita kalau dulu tuh seperti ini, lomba 17 Agustusan. Terus juga tadi kita dapat cerita dari Kak Fitri ya, Kak Fitri juga yang kayaknya di setiap harinya menjadi favorit Kak Fitri ya. Setiap hari adalah hari bersama keluarga dan itu adalah hari-hari favorit Kak Fitri. Tadi juga ada cerita dari beberapa pendengar kita yang cerita lewat WhatsApp bahwa Kak Nina ya dari atau Mama Nina tadi bilang ya. Mama Nina yang bilang ini hari pertama. Oh iya, Mama Nina ya, dan juga Mama Nita, ada dua tadi. Yang ceritanya sama-sama menemani anaknya ikut lomba Agustusan pertama kali. Wah, seru banget ya hari ini Rekan Jati ya, membahas favorit momen apa aja yang Anda sukai di bulan Agustus ya. Juga tadi ada pendengar jauh kita dari Jakarta Selatan, ada Darwis ya, yang katanya di bulan ini favoritnya adalah menjadi petugas upacara dan juga bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak bertemu ya. Senang banget Rekan Jati menemani Anda, tapi sudah saatnya Gigi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah selalu konsen di program kesayangan Anda di program Star Night. Dan tentunya setelah ini ada yang bisa lebih mampu membuat Anda untuk bernostalgia ya, membawakan nomor-nomor favorit Anda di membawa Anda lebih nostalgia lagi ya, lagu-lagu lama gitu ya, bersama Rama seperti biasa. Jadi selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Gigi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, gimana kabarnya pada malam hari di akhir bulan Agustus 2026 ini? Tentunya kembali lagi bareng Rama yang bakal menemani Anda dari pukul 10 hingga nanti di pukul 12 di program Apa Ceritanya. Tentunya juga masih di edisi 30 Agustus 2026. Rekan Jati, terkadang yang kita butuhkan itu bukan solusi, tapi dia temenin.

0: Untuk Anda yang menjadi kepala keluarga, terima kasih karena terus berjuang tanpa lelah demi orang-orang tersayang. Semoga setiap langkahmu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang penuh berkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, masih di zona Star naik rekan jati. Salah. Maksudnya di zona apa ceritanya? Bareng Rama menemani Anda di pukul 22.18 waktu Indonesia bagian barat. Itu dia tadi Shawn Mendes Treat You Better menemani Anda. Apakah ada orang yang udah mentreat kamu secara benar gitu ya? Secara lebih baik gitu ya? Kalau ada, boleh dong ceritain bareng Rama nih rekan jati. Aduh rekan jati, ngomong-ngomong buat Anda yang lagi di luaran sana gitu ya, di pukul 22 ini rekan jati pada mau pulang ke rumah gitu ya, buat istirahat gitu, atau mempersiapkan untuk besok kerja gitu ya. Buat Anda yang masih di jalan gitu ya, lagi berkendara, jangan lupa menggunakan helm dan tentunya jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Tetap menjaga diri kita masing-masing, kenyamanan, kesehatan, dan tentunya kita bisa terus hidup gitu ya dalam keadaan sehat walafiat, ditenangkan hatinya gitu rekan jati. By the way, ngomong-ngomong gitu ya, kita bakal ngobrolin sesuatu buat Anda pada malam hari ini. Tentunya untuk menemani Anda gitu ya, yang lagi overthinking nih. Apalagi di jam-jam kalau dibilang istirahat juga sebenarnya yang pasnya tuh untuk kita istirahat. Tapi banyak yang dari kita, apalagi generasi-generasi Z ini, yang pada begadang gitu ya. Kalau kata-kata orang itu, jangan begadang gitu. Apalagi yang kalau ada pepatah, dipatahkan balik nih pepatahnya gitu ya gitu. Jadi di In This Economy kita bakal ngobrolin yang santai-santai aja gitu. By the way, ada yang tahu kita bakal ngobrolin apa nih rekan jati? Ya, kita hari ini bakal ngomongin tentang sejarah Aceh kali ya, yang biar lebih seru gitu. Apalagi kita yang berada di sekitaran kota Banda Aceh, Aceh Besar, dan dimanapun Anda berada, kayaknya menarik banget kalau kita ngomongin tentang sejarah Aceh atau sejarah Indonesia deh, boleh. Tapi sebelum kita bakal ceritain sejarah buat Anda gitu ya, buat Anda yang mungkin lebih paham nih ya, atau lebih mengetahui apa sih gitu ya sejarah-sejarah yang ada di Indonesia atau apapun itu, boleh cerita lewat kita ya di 103,6 Chelsea FM. Nggak harus menentu tentang sejarah Aceh, sejarah Indonesia. Mungkin Anda lebih mengetahui tentang sejarah dunia gitu ya, atau sejarah internasional yang mungkin Anda lebih pahami dan mengetahui. Jadi sama-sama kita membolak-balikkan sejarah gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Chelsea FM. Dahar Obanda Aceh. Ini dia Nadine Abiza menemani Anda sore.

Ya, itu dia tadi rekan Jati L2L menemani Anda Taylor Swift. Gimana 10 menitnya rekan Jati? Udah dibantai-bantai belum dengan lagu ini? Waduh, sakit ya. Tentunya lagu ini berceritakan ya tentang kenangan mendalam dari mungkin sebuah hubungan percintaan yang telah kandas dan sulitnya melupakan masa lalu. Tentunya kenangan menusuk ini menggambarkan detail kecil dari sebuah hubungan, mulai dari awal kebersamaan hingga perpisahan yang menyakitkan gitu ya. Kalau kita bilang dipisahkan secara menyakitkan itu sakitnya tuh sakit banget. Tapi lebih sakit lagi kalau kisah kita berakhir dengan iya, dengan baik-baik saja, tapi mungkin sudah tidak cocok lagi untuk berteman. Sama halnya ketika kita berteman nih. Ada masanya ketika kita berteman sudah habis masanya. Dan ya, bukan karena kita punya dendam, bukan karena kita berantem, tapi karena memang sudah habis masanya dan itu sangat menyakitkan gitu ya. Dan lagu ini juga menceritakan tentang kisah nyata gitu ya. Kisah nyata secara luas itu dia kini bercerita tentang mantan dari kekasih Taylor Swift sendiri, yaitu Jake Gyllenhaal. Tapi kalau salah rekan Jati boleh hubungi kita ya di 103,6 Jati FM. Kembali lagi pada tema kita pada malam hari ini rekan Jati, yaitu hari ini kita bakal cerita tentang sejarah gitu ya. Tadi juga Anda sudah menanyakan Rama sedikit typing gitu ya, sedikit menceritakan kisah dari salah satu sejarah ya yang ada di Indonesia gitu ya. Buat Anda juga yang mau cerita bareng kita, boleh telepon kita via WhatsApp di 0811 682 1036, atau rekan Jati boleh telepon kita di 0651 410 36, atau yang rekan Jati lagi via streaming bergabung bersama kita boleh di www.radiojatifm.com. Rekan Jati, Anda tahu nggak muncul sebuah fenomena menarik pasca kehadiran Portugis ke Asia Tenggara untuk pertama kali pada dekade awal ke abad 16 gitu ya. Tentunya pada fenomena yang dimaksud adalah terjadinya perubahan besar konstelasi politik atau ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan agama di kawasan ini. Tentunya juga Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah ini gitu. Ambisi mereka untuk mendominasi perdagangan dan menyemarkan agama gitu. Dulu agama Katolik nih rekan Jati telah mendominasi gitu ya, dan mengganggu para pengusaha dan pelaku ekonomi setempat. Sehingga pada saat Islam sedang melakukan konsolidasi di tengah-tengah masyarakat, pada saat yang sama para penguasa juga telah mengadopsi Islam sebagai agama resmi gitu ya kerajaan. Dalam konteks inilah bangsa Portugis dipandang sebagai saingan dan bahkan ancaman terhadap aktivitas bisnis dan perdagangan nih rekan Jati. Nah tentunya kondisi ini membuat atau memperburuk oleh kepercayaan bahwa bangsa Eropa ini adalah juga musuh bagi kita. Nah itu dia tadi kisah saudara singkat ya rekan Jati, dari kedatangan dari Portugis ke Asia gitu ya, ke Asia Tenggara untuk pertama kali gitu di abad ke-16 rekan Jati. Tapi kalau mungkin ada cerita versi Anda, boleh diceritakan bareng kita nih gitu ya, tentang gimana sih awalnya dulu Indonesia, atau mungkin lebih kita kenal juga dengan apa nih rekan Jati, ada yang tahu nggak gitu ya, gimana pertama kali sejarah Indonesia, sejarah Aceh dilakukan gitu ya. Ngomongin tentang sejarah gak bakal habis-habis sampai mungkin besok. Bukan besok aja sih, karena pengetahuan itu terus ada, terus meningkat dari zaman ke zamannya gitu ya rekan Jati. By the way, kita bakal dengerin satu nomor bagus pada malam hari ini tentunya buat Anda. Tetap konsen di 103,6 Chat FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan Olivia
Rodrigo Olawan.

0: Kebaikan adalah cahaya yang menerangi perjalanan hidup. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa menjadi harapan dan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Tetap konsen di 103,6 Chati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Masih di 103,6 Jot FM, The Heart of Banda Aceh. Itu dia tadi ya, apa nih rekan Jati? Itu dia tadi dari Raquel Knife, menemani Anda di pukul 22.53 waktu Indonesia bagian Barat. Nggak kerasa lama sudah menemani Anda hampir 1 jam ke belakang ya rekan Jati. Dan tentunya buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jot FM, atau buat Anda yang ingin curhat, overthinking gitu ya pada malam hari ini, boleh hubungi kita di 103,6 Jot FM atau bisa via WhatsApp kita di 0811-682-1036. Atau rekan Jati boleh bergabung via telepon di 0651-410-36. Atau rekan Jati bisa bergabung di www.radiojatifm.com. Sudah ada yang bergabung bersama kita via WhatsApp, rekan Jati. Salam kenal, nama saya... Siapa ya? Dia katanya gak mau sebutin nama, cuman sebutin nama yang sering dipanggil dengan teman-temannya. Katanya namanya Adi. Salam kenal Adi. Hai Rama, kenalin, nama saya Adi tentunya. Saya ingin cerita nih Rama, pada malam hari ini ya tentunya di zona ini. Katanya Rama, kalau cerita tentang sejarah, saya teringat nih tentang sejarah. Sebenarnya bukan sejarah dari siapapun gitu ya, atau sejarah tentang Indonesia gitu ya, sejarah Aceh atau apapun itu Rama, tapi sejarah tentang kisah hidup diri saya gitu Rama, yang dimana saya sangat menikmati sejarah kehidupan saya sendiri Rama, yang dimana saya mengambil semua pengalaman dan sejarah yang sudah berlalu bagi saya, dan saya jadikan pengalaman dan tentunya untuk treat lebih baik lagi ke depannya. Dari sejarah itu Rama, saya mengambil experience dan tentunya cara bagaimana saya bisa lebih sukses ke depannya. Salam buat Rama dan konsen di 103,6 Jati FM. Terima kasih Rama. Ya rekan Jati, itu dia tadi ya, Adi ya, yang ada di Langbata nih katanya. Wah keren ya, ceritanya tentang sejarah diri sendiri, keren banget nih ya. Dimana orang-orang mungkin sejarah tentang apapun itu, tapi mengangkut tentang sejarah diri sendiri dan mengambil itu sebagai sebuah titik acuan untuk kita mengambil pengalaman dan experience gitu ke depannya. Keren banget Adi, terima kasih sudah bergabung di 103,6 Jati FM. Ya, rekan Jati, buat Anda pada malam hari ini yang mau istirahat tentunya, dan buat Anda yang lagi sibuk begadang gitu ya, sebenarnya belum di kategorikan untuk begadang ya sih di jam 11. Tapi rekan Jati, buat Anda yang lagi ngerjain sesuatu atau buat Anda yang lagi kerja pada malam hari ini, tetap semangat terus menjalankan semua kegiatannya. Dan buat Anda yang lagi membaca buku atau ngapain pun itu, bersiap-siap untuk tidur dan istirahat. Jangan lupa berwuduk, jangan lupa membaca doa, dan jangan lupa membersihkan wajah dengan skincare dan apapun itu. Tetap konsen di 103,6 Jati FM menemani Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan. Belajarlah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Tetap bersyukur dan nikmati setiap proses kehidupan. Dengan hati yang sederhana, hidup akan terasa lebih damai. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Hal yang paling indah dari seorang sahabat sejati adalah kehadirannya. Mereka membawa semangat baru, energi positif, dan membuat kita percaya bahwa kita tidak pernah sendirian menghadapi hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Apa yang kita alami dengan seorang sahabat terkadang melelahkan dan menjengkelkan. Namun dari situlah kita belajar tentang arti pengorbanan, kepercayaan, dan kesetiaan. Itulah yang membuat persahabatan memiliki nilai yang begitu indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Shot FM, daerah Banda Aceh. Itu dia tadi You Make Me Feel, menemani Anda dari Westlife, Rekan Jati.

Oke, rekan Jati, nggak kerasa ya, waktu sudah menunjukkan di tengah malam gitu. Waduh, buat anda yang lagi apa nih gitu ya, yang lagi nantai gitu ya, yang lagi di luar mungkin lagi nongkrong gitu ya, boleh dong spill di mana biasanya di Kota Banda Aceh dan sekitarnya tempat yang bisa dijadikan makanan yang paling enak gitu ya, atau tempat wisata yang mungkin anda ketahui daerah Banda Aceh dan Aceh Besar untuk ya nikmat dikunjungi oleh teman-teman atau saudara kita yang datang dari pulau yang bukan dari Kota Banda Aceh gitu ya. Mungkin ada yang dari Sumatera Utara, dari Jakarta, atau bahkan dari luar negeri gitu ya. Boleh dong rekomendasiin tempat yang mungkin cocok didatangi oleh teman-teman kita atau saudara kita gitu ya. Boleh hubungi kita di via WhatsApp di 0811 682 1036, atau rekan Jati boleh hubungi kita di 0651 410 36, atau bisa bergabung bersama kita via streaming di www.radiojatifm.com.

Rekan Jati, pernah nggak sih Anda sering ngikutin lomba gitu ya, atau sering ngikutin sesuatu yang bisa ngebuat Anda diapresiasi dengan orang-orang lain, keluarga, teman, sahabat, siapapun itu. Tapi nyatanya, ketika Anda sudah berprestasi, ketika Anda mencoba untuk menunjukkan bahwasannya Anda bisa, ya nyatanya orang-orang sepele dengan Anda, atau bahkan Anda bahkan diremehkan. Atau sama sekali, ya kalau dibilang Anda selalu dikucilkan dengan orang lain. Menurut Rama, buat Anda yang lagi mengalami hal yang seperti itu, tunjukkan kepada mereka bahwasannya never give up on your dream, gitu ya. Kita bisa ngelakuin hal itu. Bermimpilah sejauh apapun, bermimpilah sampai bintang-bintang, bermimpilah sampai bulan sehingga walau jatuh tidak sampai ke bumi, Rekan Jati. Jadi sebesar apapun mimpi Anda, sebesar apapun yang mereka taruh kepada Anda tentang kepercayaan Anda tidak akan bisa mendapatkan hal itu. By the way, semua yang mustahil itu bakal terwujud kalau kita berusaha, kalau kita belajar dan kita mengambil pengalaman, gitu ya Rekan Jati ya. Jadi tetap jadi love yourself, cintai diri sendiri dan jadilah diri Anda, be yourself. Tetap langsung di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Love yourself. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Jangan paksa diri untuk selalu kuat. Tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah. Beristirahat bukan berarti menyerah. Memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan bentuk keberanian dan cara terbaik untuk kembali bangkit. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Masih di 103,6 Chelsea FM, The Heart of Banda Aceh menemani Anda. Tentunya masih di zona apa ceritanya di pukul 23.26 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, rekan Jati, ngomong-ngomong melihat cuaca ya pada akhir-akhir ini, seminggu kebelakangan ini, kayaknya kota Banda Aceh, Aceh Besar ya, lagi panas-panasnya ya gitu ya, apalagi di siang hari gitu ya, macet-macetan gitu, menunggu di lampu merah Lembaru gitu, lampu merah simpang 5, kerasa banget ya panasnya. Kayaknya buat Anda cocok deh yang seger-seger minumnya gitu, rekan Jati, seperti air kelapa, air tebu dan lain-lain. Dan jangan lupa kayaknya kalau kita lagi panas-panasan, jangan lupa tetap apa? Tetap terus banyak-banyak minum air putih, rekan Jati, setiap harinya.
1: Seandainya saja kau bisa mengerti apa mau aku.
0: Ya, rekan Jati, ngomong-ngomong tentang sejarah gitu ya, buat Anda pada malam hari ini yang masih bergabung di 103,6 Chelsea FM, sejarah itu sebenarnya penting atau tidak, rekan Jati, bagi kita, bagi siapapun itu, atau sejarah itu sama sekali tidak berguna nih, rekan Jati, gitu ya. Menurut Rama itu sangat penting ya, karena itu mengetahui tentang kisah di masa lalu atau tentang hal-hal yang paling penting ketika kita mengajari atau apa sih sebenarnya yang terjadi pada kota ini pada waktu tertentu, atau apa sih yang terjadi pada orang ini di waktu kala tertentu. Jadi sejarah ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui gitu ya. By the way, rekan Jati, buat Anda yang pada hari ini lagi cari skill gitu ya, atau indeks ekonomi di tahun 2026 ini yang apa-apa sudah mahal gitu ya, mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih cari mungkin ke skill yang bisa diandalkan gitu ya. Contoh salah satunya adalah ketika Anda bisa berbahasa asing gitu, atau bisa Anda dengan komunikasi yang lancar dari orang lain. Dan itu kita bisa dapatkan dengan kita terus belajar, kita terus berusaha tanpa mungkin mengkhianati hasil gitu nantinya gitu ya. Karena setiap apapun yang skill Anda miliki, setiap apapun yang mungkin skill itu Anda barangnya di dalam diri Anda, sangat penting bagi kita untuk terus belajar, terlatih, dan tentunya tetap semangat gitu ya. Tetap konsen di 103,6 Chelsea FM, sel pribadi menemani Anda. Tentunya ada di titik-titik di ujung doa sel pribadi. Doa.

Mungkin kita bukan berasal dari keluarga yang sempurna, tapi kita selalu bisa berusaha membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling mendukung dan saling menguatkan. Jadilah cahaya dan tempat ternyaman untuk keluarga kecil kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda tentunya di jam 23 kan Jati, waduh TV ya ramai ya, di 23.44 waktu Indonesia bagian Barat. By the way kan Jati, ada gak sih yang di akhir-akhir bulan ini kita biasanya se-reward gitu ya? Mungkin yang biasanya di awal bulan ada orang-orang yang mungkin di akhir bulan itu ya tetap self reward gitu ya, mungkin ngumpulin uang atau segala sesuatu karena kita nggak menentu nih uangnya atau apapun itu ya rekan Jati. Dan buat Anda pada malam hari ini lagi ngeliatin sosial media untuk beli apapun itu dari hal apapun gitu ya, barang apapun itu, semoga mendapatkan hal atau barang-barang yang Anda jumpai gitu ya, Anda ketemui gitu, atau barang-barang keinginan Anda dan sesuai ekspektasi gitu ya. Karena mungkin ada ya sesuatu hal yang kita sebenarnya pengin beli, pas datang ke rumah itu ya jongs gitu ya, dan ya gak sesuai ekspektasi kita, dan gak lihat, gak berbeda yang ada yang sama kita lihat di apa, di handphone gitu. Dan buat Anda pada malam hari ini, tetap semangat terus ya, tetap lakuin pekerjaan apapun itu, dan tetap semangat. Karena ketika Anda semangat, Anda bakal lebih fresh untuk besoknya bangun gitu ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan pekerjaan Anda untuk besok hari. Jangan lupa menyetrika baju atau mempersiapkan apapun itu ketika Anda besok berangkat kerja, sekolah, dan sebagaimana apapun itu. Karena besok kalau kita menunda-nunda waktu, kita bakal mepet besoknya, belum lagi kalau tiba-tiba kita terlambat bangun dan lain sebagainya ya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan Billie Eilish.

Hanya karena emosi sesaat, kita bisa kehilangan banyak hal. Bahkan persahabatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap. Belajarlah mengendalikan emosi, karena kata-kata yang terucap tidak selalu bisa ditarik kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih di 103,6 Chelsea FM, The Heart of Bandase, dan di Zona Zona Apa Ceritanya, tentunya di jam 23.52 waktu Indonesia bagian barat. Gak kerasa lama sudah menemani Anda hampir 2 jam, dan ini dia Rama menutupi siaran pada edisi kali ini, tentunya masih bersama Rama Rekan Jati. Apabila ada kesalahan, Rama izin mohon maaf, dan apabila ada kebenaran, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tetap konsen dan selalu bergabung di 103,6 Chati FM, The Heart of Banda Aceh. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57, Mibo Banda Aceh. 103,6 Chati FM, The Heart of Banda Aceh. Rama izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jason Derulo menemani Anda. Selamat malam dan selamat istirahat.

Hidup adalah pilihan. Pilih untuk bersyukur, memilih kebaikan, dan terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena setiap pilihan akan menentukan arah hidup kita. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

kaligtasan sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

dan malam. Hatiku selalu gelisah. Oh Salawati, daku tak kuasa. Hatiku berkata, aku cinta padamu.

0: rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: think it was beautiful.
1: Inilah 103,4 FM.

0: 4, pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Mulailah hari dengan semangat, berpikir positif, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM.